0: perbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Dari bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini, bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya. Ya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik, pendengar. pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
2: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
3: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki yang bernama Ayer ini untuk menghafalkan nama klien atau ya, pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
2: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
1: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
2: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
4: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu yeah. Ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
5: Yeah. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
4: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi ya, masa ini.
5: Betul.
4: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
2: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
6: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
7: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu mengusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfort dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: lagi. Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat. Sip, ngebut lagi. Yuhu, mantap.
1: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
2: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Iya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
3: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Pendengar setia RRI Sendawar, kembali lagi dalam program Pojok Informasi, menghadirkan beragam informasi ringan dan bermanfaat untuk menemani aktivitas Anda.

Ya, pendengar, banyak orang masih menganggap jalan kaki sebagai aktivitas sederhana yang kurang memberikan manfaat bagi kesehatan. Padahal rutin berjalan kaki minimal 30 menit setiap hari terbukti membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus menurunkan resiko berbagai penyakit. Selain membantu membakar kalori dan menjaga berat badan tetap ideal, jalan kaki juga dapat membuat tubuh terasa lebih segar karena membantu melancarkan aliran oksigen dan meningkatkan energi alami tubuh. Aktivitas ringan ini bahkan dinilai efektif menjaga stamina tanpa harus bergantung pada konsumsi kafein berlebihan.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

Baik mendengar, masih di informasi yang sama. Tidak hanya itu, rutin berjalan kaki juga bermanfaat menjaga kekuatan tulang, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta membantu menjaga suasana hati tetap stabil. Bagi penderita atau mereka yang beresiko mengalami diabetes dan penyakit jantung, jalan kaki juga memiliki manfaat besar. Aktivitas ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, meningkatkan sensitivitas insulin, serta membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat. Pendengar, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit setiap hari untuk berjalan kaki, baik dilakukan sekaligus maupun dibagi dalam beberapa sesi singkat. Imbangi juga dengan pola makan sehat dan istirahat cukup agar menjaga semakin optimal. Informasi kesehatan lainnya dapat Anda akses melalui rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi kami akan mengantarkan Anda menuju program Halo Kaltim, tetap bersama RRI Sendawar.

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Ferdi yang Ferdiansah yang akan menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 11 Mei 2026. Seperti biasanya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini di 97,6 MHz, silahkan di 743495 atau di 736566. Sekali lagi, di 743495 atau di 736566. Bagi Anda yang sudah mungkin ada informasi-informasi yang juga ingin disampaikan ke kita, atau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, silakan ya pendengar ya untuk bergabung bersama kita di saat ini. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, silakan bergabung bersama kita di saat ini pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, dan untuk Anda beberapa informasi juga akan kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini, tentunya informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

Ya, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di SP Longbagun dan juga SP Sendawar. Seperti apa informasi-informasi yang di sana juga yang disampaikan oleh masyarakat. Dan nanti kami akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kami di pagi hari ini ya. Dan untuk Anda, kembali kami mengundang Anda pendengar di layanan telepon di 743495736566. Sebelumnya pendengar, kita dengarkan dulu atau kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Sasa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
2: Enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sasa, kamu tahu gak sih kemarin
1: tolong ya.
2: Beli
1: ini penting loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan beberapa informasi akan kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini pendengar, terkait dengan informasi dari Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, di mana pendengar memperkuat kompetensi guru di sekolah inklusif sebagai upaya memastikan setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin, di mana pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur mencatat saat ini telah beroperasi sebanyak 82 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terdiri dari 55 SMA dan 27 SMK, di samping 11 sekolah luar biasa SLB negeri yang posisinya juga masih terkonsentrasi di wilayah pusat kota. Armin juga menyampaikan pendengar, tantangan di lapangan saat ini adalah para guru di sekolah umum seringkali merasa kewalahan karena harus membagi fokus antara mengajar puluhan siswa normal sekaligus juga memberikan pendampingan kepada anak inklusi di dalam ruang kelas yang sama. Nah, menyikapi kekosongan pasokan guru luar biasa saat ini pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur secara rutin menyelenggarakan program pelatihan terpadu untuk membekali para guru sekolah umum dengan kemampuan dasar seperti bahasa isyarat dan juga pemahaman psikologis anak. Pihaknya juga mengupayakan model pendampingan terpadu di mana guru ahli dari SLB diterjunkan langsung menjadi mitra kerja bagi guru sekolah inklusif sebagai cara kolaborasi untuk meringankan beban di lapangan. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini, dan beberapa juga informasi berikutnya nanti akan kami hadirkan untuk pendengar kami. Ada penelpon? Ya, baik, terima kasih. Kita masih menantikan pendengar kita di layanan telepon pendengar, yang tentunya juga sudah tidak asing lagi ya, telepon yang kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini di 743495 atau di 736566. Dan Anda juga pendengar bisa hubungi kami pendengar di layanan WhatsApp ya, di mana pendengar ini di 08115544976, sekali lagi di 736566 atau di 743495 atau di 08115544976. Berikut informasi kami hadirkan untuk pendengar kami, sejumlah tokoh senior yang bergabung dalam masyarakat peduli Kalimantan Timur mengharapkan bisa bertemu Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka serta keprihatinan terkait situasi sosial politik dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, inisiator MPKT Harbiansah Hanafiah mengungkapkan bahwa surat resmi permohonan audiens telah disampaikan melalui keponakan Presiden Budi Satrio saat melakukan kunjungan kerja di Balikpapan, dan ia menyampaikan juga pendengar ya, bahwa langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan juga kebijakan Gubernur Kalimantan Timur. Ia menilai sejumlah kebijakan strategis saat ini tidak mencerminkan kepentingan publik, melainkan lebih condong pada kepentingan politik dan juga bisnis kelompok tertentu. Ya, satu informasi sudah kami hadirkan untuk pendengar kami, dan beberapa informasi lainnya nanti akan kami hadirkan untuk pendengar kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan kita masih ya, menantikan para pendengar kami juga di pagi hari ini, dan nanti kita seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di Sendawar maupun Longbagun, seperti apa juga isu aktual ataupun peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut, seperti apa informasinya setelah berikut ini.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya?
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini, masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan masih dengan saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Ferdiansah, dan rekan-rekan kami tim yang ada di studio saat ini pendengar. Dan ini nanti pendengar, kami akan bergabung bersama dengan rekan Imran. Saat ini kami coba untuk menghubungi rekan Imran yang sudah akan menyampaikan informasi seperti apa situasi ataupun seperti apa peristiwa yang ada di Longbagun ya saat ini, ataupun di Mahulu ya. Ya, dan pendengar silakan juga bergabung bersama pendengar kami ya, pendengar yang ingin bergabung bersama kita di saat ini masih di nomor yang sama di 743495736566.

Ya, informasi yang masih dari Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat penetapan lahan pertanian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mewujudkan tata ruang daerah yang berkelanjutan. Sekda Kaltim Sri Wahyuni juga menyatakan kebijakan tersebut selaras dengan visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. Fokus utamanya tertuang pada misi kedua dan keenam yang menekankan industrialisasi komoditas unggulan serta pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, hingga saat ini pendengar, penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B dalam Perda RT/RW Kalimantan Timur telah mencapai 30.000 hektar dan angka tersebut setara dengan 65,84% dari total 46,641 hektar LBS tahun 2024. Namun Sri menekankan bahwa capaian ini harus terus ditingkatkan merujuk pada peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025, target penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dipatok sebesar 87% pada 2009. Nah, Sri menegaskan bahwa keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah kabupaten kota yang mendorong daerah untuk segera menetapkan LP2B melalui revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW kabupaten kota paling lambat tahun 2027. Nah, jika revisi RT/RW ataupun rencana detail tata ruang RDTR memakan waktu lama, pemerintah daerah dapat mengambil langkah taktis melalui keputusan kepala daerah, yakni gubernur untuk KP2B serta bupati wali kota untuk LP2B dalam bentuk data tabular dan spasial. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Kita masih mencoba menghubungi rekan Imran yang ada di Longbagun saat ini. Pendengar, semoga bisa segera ya bergabung bersama kita untuk mengetahui seperti apa informasi-informasi yang ada ataupun peristiwa yang terjadi di Mahulu sana. Yeah.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami terhubung bersama dengan rekan Imran yang ada di Long Bagun saat ini. Seperti apa informasi ataupun situasi ataupun peristiwa yang terjadi di saat ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana dengan peristiwa ataupun isu aktual yang terjadi di Long Bagun saat ini, Bung Imran? Silakan, Bung Imran.
1: Ya, rekan Deni dan rekan Zulfikar. Pertanian merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat. Dalam hal ini untuk mewujudkan swasembada pangan baik skala nasional ataupun daerah. Untuk di Kabupaten Mahakam Ulu sendiri, secara konvensional pertanian ladang kering masih dilakukan masyarakat setempat sejak dahulu sebagai tradisi yang ditinggalkan dari pendahulu sebelumnya. Namun untuk pertanian ladang kering ini masih yang terus didominasi masih hanya menghasilkan kurang dari 20% dari kebutuhan beras untuk warga Mahakam Ulu yang berjumlah sekitar 40 ribu jiwa, dan sisanya itu masih didatangkan dari daerah lain untuk beras premium dan kebutuhan masyarakat sendiri juga masih sangat bergantung dari daerah lain yang didatangkan seperti daerah Jawa maupun Sulawesi. Nah, untuk menyikapi kebutuhan pangan ini, pemerintah pusat dan daerah terus memberikan pendampingan kepada petani, baik itu untuk ladang kering, perkebunan maupun percetakan sawah. Untuk percetakan sawah sendiri, untuk beberapa waktu terakhir baru dilakukan petani lokal sambari untuk belajar dan mempelajari teknik-teknik untuk percetakan sawah sendiri, karena memang dinilai sawah ini memiliki banyak produksi yang dihasilkan lebih dari ladang kering yang selama ini dikelola oleh masyarakat setempat di Kabupaten Mahakam Ulu. Ada beberapa keluhan dari petani lokal terkait kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dari percetakan sawah ini sendiri. Berikut kami akan sampaikan penyampaian dari petani lokal yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, Heri atau Joni dari Kampung Dan Hajilan.
2: Ya, dengan yang besar ini kan karena ini mau dilaksanakan kan kami butuh acuannya untuk nyemplung pulang. Karena lahan yang dikelola ini kan termasuk luas, dengan faktor ini kerja dari sana di sini dalam satu minggu yang di sana sudah tumbuh pun kayak apa kita bertanam. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini kan yang diutamakan itu harus racun dulu, pupuk ini tanahnya tadi sudah ada yang ini dan lalu ya racun ini kan sumber airnya belum ada ya?
3: Ya, kami tadi
2: bicara aja
3: sekarang kan
2: apa ada usulan komunikasi? Kalau usulan ya paling kalau itu sudah sering kali kami usul dari tahun 95 tahun 79 bendungan sudah ada, sudah nyampe di sini, cuman dari sejalan di sini agak tinggi, di sana di lingkungannya terlalu ini
3: air rendah, jadi tidak bisa ngalir ke sini.
2: Jadi ya paling yang kita butuhkan kan kayak karena ini sudah sangat tariknya yang ada, mungkin kita ngalpernya aja ke masuk ke semacam itu aja, nggak ada
4: yang penting air
2: aja, karena ya namanya kita yang petani yang masih awam ini kita belum ngerti ke ini yang bagus juga, yang penting kita masukkan air gitu aja. Kalau alpannya kan sudah ada kita punya, ya kita harapkan dari baik dari pemerintahnya itu ya tolong diperhatikan terus lah ke depannya supaya cetak sawah ini betul-betul nanti di ini ke depannya betul-betul dikelola sama petaninya, jangan dibebankan ke ketuanya, ya itu aja. Ke depannya yang kita harapkan kan
3: kayak ini bantuan-bantuan. Kita kan teriak-teriak terus minta bantuan, tapi petaninya yang nggak mau ikut ini nanam ya, susah juga Pak.
1: Menyikapi hal tersebut, kepala bidang ketahanan pangan dan hortikultura Kabupaten Mahakam Dinas Pertanian setempat sudah menyampaikan beberapa solusi, diantaranya pemberian bantuan seperti alat dan mesin pertanian alsintan, pupuk, benih dan lain sebagainya di beberapa jenis pertanian yang memang menjadi binaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berikut kita akan dengarkan penyampaian dari Senio, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam.
4: Untuk sama pangan khususnya ya, karena kebutuhan saya di bidang tanaman pangan. Kalau untuk bantuan yang tahun ini lebih banyak kita dari pusat sebenarnya. Kita manfaatkan yang

0: slot yang disediakan oleh pemerintah pusat, karena alat dan mesin pertanian itu bisa dibilang ready gitu. Jadi asal kebutuhan kita itu mencakup luasan tertentu yang disyaratkan, kita ajukan pasti diberikan. Pengalaman kita berapa waktu terkait entrapos terkait tadi, itu kami minta air tahun lalu. Kemudian pompa yang mobile itu yang 3 in, karena kebutuhan masyarakat itu. Selama ini kan misalnya kita dapat bantuan sebelumnya itu pompa yang besar 4-6 in yang pakai diesel, nah minyaknya kan susah. Kemudian suara dari petani minta yang mobile, yang minyaknya mudah. Ya akhirnya kita minta yang itu pakai bensin ya, yang pertama atau pertalite. Nah itu yang personal. Kalau alat dan mesin, karena permohonan itu harus dari kelompok, jadi nanti penerimanya kelompok. Ada dua, ada yang diterima di kelompok, dikelola oleh kelompok sendiri, dan aturan main dalam kelompoknya mereka yang atur, mereka yang sepakati. Nah tadi termasuk misalnya yang disampaikan bagaimana kalau ada kerusakan dan sebagainya, harusnya itu menjadi kesepakatan mereka. Karena rata-rata alat mesin yang dikelola kelompok kan alat mesin yang tidak terlalu tidak terlalu berat lah. Kalau misalnya ada kerusakan, karena rata-rata itu kan mesin diesel, dan itu biasanya tidak terlalu berat perawatannya. Nah itu harusnya mereka bisa kelola. Tapi kalau yang alat mesin besar, itu kita tempatkan di dinas. Kita di dinas ada membentuk brigade alat dan mesin pertanian, brigade Alsintan, dan dinas yang mengelolanya. Seperti tadi drone, yang butuh keahlian khusus itu dinas yang kelola. Donder, HESA, seperti itu. Nah, tapi kalau hand tractor, sprayer, yang kecil-kecil itu bisa dikelola petani langsung. Sejak beberapa tahun terakhir, PU sering diskusi dengan kita ya, dan kami juga dari aspek kebutuhan petani, kami menyuarakan itu. Karena kewenangan ada di PU terkait irigasi, baik itu dari pembangunan irigasi primer sekundernya, begitu juga operasional pemeliharaannya, maka kami menyuarakan kebutuhan itu ke mereka. Nah, tapi kalau irigasi yang tersier, yang tingkat pusat tani, tingkat blok-blok begitu, kita bisa masuk, tapi kan kecil nilainya dari kementerian itu. Dan karena itu untuk irigasi sampai sekarang ini masih berlanjut diskusi kita dengan PU bagaimana supaya mereka bisa utamakan itu masuk dalam program. Karena untuk bendungan belum bisa difungsikan, saluran primer belum berfungsi lagi sejak dibangun tahun 80. Sekunder begitu juga. Jadi ini masih PR untuk tentu daerah. Karena kewenangannya kan terbagi dua ya, di PUPR sumber daya airnya.
1: Luas lahan, Pak.
0: Luas lahan yang potensi di sini kan yang terluas memang data bilang ya. Jadi, saya kurang ingat persangka, tapi di atas 300 hektar potensi. Jadi lahan yang terdata di kita sebagai lahan baku sawah itu 400 hektar lebih. Tapi yang betul-betul fungsional di bawah 100 hektar. Nah, makanya kita mendorong lewat cetak sawah ini yang sekarang sudah di angka 40% dari status tahap 1 tadi. Nah ini menambah. Nah yang selama ini 400-an hektar tapi lahan tidur, itu kita nanti dorong melalui kegiatan rehab sawah, karena tidak bisa masuk di cetak. Cetak ini diperuntukkan pada lahan yang belum terdaftar di BPN sebagai lahan baku. Nah yang lahan baku tidak boleh dicetak ulang. Nah yang ada ini tadi walaupun itu pernah dikerjakan lama sebelumnya, pada tahun 80-an kan, tapi dia tidak terdaftar, bisa dicetak ulang. Nah yang terdaftar di Badan Pertanahan sebagai lahan baku, jalannya hanya rehab. Tapi kita sudah siapkan slot untuk rehab. Jadi kita berharap nanti bisa sampai minimal 200 hektar, itu bisa menolong lah tambahan produksi kita.
2: Secara bertahap, pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu terus melakukan pembinaan kepada para petani dengan tujuan agar warga setempat dapat meraih swasembada pangan, tidak lagi mendatangkan produk-produk dari luar daerah, dan tentunya juga dengan harga yang semakin terjangkau, dan tujuan kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai. harapan tersebut menjadi tujuan utama dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan juga masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Timur Mahakam Ulu. Demikian rekan Denny dan rekan Zulfikar.
3: Baik, terima kasih rekan Imran yang ada di Longbagun. Terima kasih atas informasinya di saat ini terkait dengan pertanian ya, swasembada pangan. Dan pendengar, ada penelpon kita yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Kita coba untuk menyapa penelpon kita dulu.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiman Arief di Samarinda. Halo, Pak Budiman Arief. Ya, Pak Budiman Arief. Iya, sayang sekali terputus ya. Mungkin karena lama menunggu ya. Iya. Kami mohon maaf karena tadi sudah tersambung juga bersama dengan rekan kami Imran yang ada di Longbagun. Dan pendengar kami di manapun Anda berada yang masih bergabung bersama kami, silakan pendengar masih di 743495 dan juga di 736566. Ada Pak Budiman Arief. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiman Arief.
1: Baik. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi, yang diberikan sepenuh hati oleh Allah. Dan semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan untuk bangsa dan negara yang kita sayangi. Begini, untuk membangun infrastruktur pertanian, saya mau mempertanyakan, itu jalanan menuju ke Makam Hulu sudah beres apa belum? Jangan keburu-buru membangun di sana, perutnya mak saudara kita di Makam Hulu tuh itu tidak bisa direm. Strategi yang paling pertama diutamakan itu sarana jalan menuju ke sana. Kita bantu dulu, kita suntik dulu dengan beras dari luar daerah. Dia tenang, dia bagus, kita bentuk nanti lahan di sana. Itu kan di sana itu kan ada yang namanya padi gunung. Padi gunung itu tidak terlalu membutuhkan air. Mereka profesional itu untuk bertani padi gunung. Itu dibiarkan dulu, dibuatkan dulu dia. Kita lihatkan perkembangan. Terus kemudian ada satu informasi dari luar negeri yang sudah ditetapkan di Pulau Sumatera. Itu adalah pertanian menanam ubi jalar biru atau ungu, buahnya itu ungu, bukan pohonnya yang ungu, buahnya itu komoditi ekspor ke luar negeri. Coba di sana diteliti apakah cocok untuk bertani itu. Di Kalimantan Timur nih, di 10 kabupaten, di daerah mana tanah yang cocok? Itu kalau tidak salah diekspor ke Korea atau ke Jepang, saya kurang tahu. Itu ubi jalar itu, dan tidak repot dan tidak terlalu makan air. Hati-hati kita mau cermatin untuk di daerah pembangunan pertanian pertama, jangan hanya ada proyek ternyata nanti panas-panas tai ayam. Ya, nanti tidak ada air, terus tidak ada kegiatan. Memang betul Allah mengatakan, tidak bisa kita ngomong, kita sama-sama tanggung jawab. Jadi kita upayakan alternatif apa yang bisa dia berproduksi untuk di daerah sana. Di samping untuk kebutuhan di daerah sana, saudara-saudara kita, kita juga bisa ekspor ke luar negeri. Ini yang penting. Jadi pemerintah itu bisa balance. Jadi pengeluaran negara dari rakyat untuk pendapatan dari luar untuk rakyat, untuk negara. Itu bagaimana caranya? Coba dievaluasi betul-betul. Kalau kita memang ini, oh, negara lain itu saya selalu membeli para profesor kok. Profesor itu siapa yang pintar, genius akan dibeli sama Amerika. Tapi Indonesia membeli jago sepak bola. Ini salah. Kita berani memakai atau ada mengontrak orang pandai dunia yang cepat membaca situasi dan kreatif, bisa membentuk suatu monumental nyata, memecah, menunjukkan suatu produksi bukti apa yang bisa untuk kepentingan negara dan bangsa kita ini, terutama bukti yang untuk perutnya bangsa kita ini, bahan makan. Jadi kita biasa sharing, paling tidak kita tukar pikiran, kita undang para pakar-pakar dunia pemikir. Ya,
0: ya baik, Pak.
1: Kalau ada orang jual profesor, mungkin Amerika, Uni Soviet, Prancis itu membeli. Yang pintar Indonesia, jangan beli profesor sepak bola. Belilah profesor pemikir untuk kebutuhan yang di 250 juta rakyat Indonesia ini kelak dikumpulkan hari supaya tenang. Ini untuk memikirkan dan menciptakan suasana kenyataan yang benar berwujud. wujud. Bukan omon-omon. Ya, bukan wacana. Harus nyata untuk persiapan di kemudian hari. Terima kasih, semangat pagi dan salam Pancasila.
0: Baik, terima kasih Pak Budiman Arief, salam Pancasila, dan terima kasih atas masukan yang sudah disampaikan ke kita saat ini, terutama jalan ya menuju Mahakam Ulu, ini seperti apa, dan juga tingkat pertaniannya di sana juga ada tanah gunung ya. Jadi di sana juga ini sangat cocok untuk menanam ubi ungu ya, disampaikan oleh Pak Budiman Arief. Baik, terima kasih untuk pendengar kami yang masih setia bersama dengan kami di saat ini di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan sebelum kita lanjut pendengar, kita lewatkan dulu yang satu ini.
2: Sasa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
3: Enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku harus selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara, dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan.

59.50 menit di saat ini pendengar. Kami akan masih bersama dengan Anda 10 menit ke depan di acara Halo RRI di 97,6 MHz. Pendengar, di tengah dinamika ekonomi dan fluktuasi harga kebutuhan yang kian menantang, pemerintah Kabupaten Kutai Barat atau KUBAR mengambil langkah cepat demi memastikan roda pembangunan tidak terhambat. Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pemkab resmi menggelar rapat koordinasi pemutakhiran standar harga satuan SHS untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini sebagai upaya nyata agar setiap program pelayanan publik dan proyek fisik di lapangan tetap bisa terrealisasi meski harga-harga di pasaran saat ini terutama dampak kenaikan BBM terus bergeser. PJ Sekretaris Daerah atau Sekda Kutai Barat, Kamios Junaidi yang membuka langsung kegiatan tersebut, menekankan bahwa pemutakhiran SHS adalah kunci kecepatan kerja organisasi perangkat daerah. Perubahan harga akibat kenaikan BBM akhir-akhir ini tentu berdampak langsung pada harga material dan juga kebutuhan kegiatan di OPD. Revisi harga satuan ini harus segera tuntas agar kegiatan tetap berjalan optimal dan juga masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan. Berdasarkan evaluasi, pemerintah menemukan fakta bahwa para pelaksana di lapangan seringkali terbentur oleh harga satuan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Hal ini berpotensi menghambat pengadaan barang dan juga jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa tim di lapangan sebenarnya telah bergerak melakukan survei harga. Kini tinggal menyinkronkan data tersebut agar bisa segera diberlakukan, baik pada saat pergeseran anggaran maupun perubahan anggaran daerah nanti. Itu satu informasi yang kami sampaikan untuk pendengar kami di pagi hari ini pendengar. Dan berikut informasi tim 3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah atau Polda Kaltim mengungkapkan produksi narkoba rumahan jenis sabu-sabu di Kota Balikpapan dengan bahan baku yang dipasok dari Malaysia diduga jaringan internasional. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romi Tamtelah. Ya, Direktur Reserse Narkoba

Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romi dalam keterangannya menyampaikan bahwa produksi narkoba di sebuah rumah itu berawal dari penangkapan seorang wanita berinisial AS dengan barang bukti 2 paket sabu seberat 6,23 gram dan 5,29 gram bruto. Dan kemudian personel tim 3 Ditres Narkoba Polda Kaltim melakukan penggerebekan rumah dan menemukan laboratorium mini yang dipergunakan oleh OH untuk produksi sabu-sabu di dalam kamarnya. Dia menjelaskan penyelidikan mendalam mengungkapkan OH merupakan seorang residivis kasus narkotika dan mengaku memproduksi sabu-sabu sendiri untuk diedarkan di wilayah Kaltim. Nah, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 JO pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pengajuan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Terkait penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba menjadi prioritas Polda Kaltim dan Ditres Narkoba serentak melakukan penindakan untuk menjamin masyarakat terbebas dari bahaya narkoba. Dia juga mengimbau masyarakat agar jangan segan memberikan informasi melalui layanan 110 atau kanal lainnya jika menemukan indikasi peredaran narkoba di wilayahnya. Baik, satu informasi untuk pendengar kami di saat ini, pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan beberapa informasi lainnya juga masih kami hadirkan untuk pendengar kami. Ini terkait dengan persiapan Kars Sangkulirang Mangkaliat jadi geopark dunia. Ini seperti apa informasinya, pendengar? Di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan percepatan dan pemantapan dokumen serta persiapan lapangan guna memastikan kawasan Sangkulirang Mangkaliat lolos verifikasi nasional pada Juli 2026 untuk diusung sebagai geopark kelas dunia. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi mengungkapkan menjadi bukti pendengar berkomitmen pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada ibu kota Nusantara melainkan juga pada pelestarian pesona geologi dunia yang tersimpan di hutan benua etam. Pemerintah daerah juga mulai melakukan upaya konkret melalui pembangunan gerbang identitas di titik-titik masuk kawasan serta pemasangan branding masif di bandara utama Kabupaten Berau dan juga Kutai Timur. Secara teknis, kawasan Kars Kebanggaan Kaltim memiliki kekayaan geologi yang terdiri dari 26 geosit, 7 situs keanekaragaman hayati dan juga 2 situs budaya yang siap dinilai oleh tim verifikator nasional. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada saat ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya informasi ini, maka untuk saat ini acara Halo RRI kami cukupkan dulu untuk Anda. Kami yang bertugas, saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Zulfikar dan juga Bung Ferdiansah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barung Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Sendawar hadirkan Inforama untuk Anda. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Dani, dan kami buka Sendawar hari ini dengan menghadirkan sesi Inforama nih pendengar. Dengan menghadirkan informasi yaitu Inggris kerahkan kapal tempur ke tim tank siap amankan Selat Hormuz. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi hari ini, dan kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Maskapai berbiaya rendah Korea Selatan memangkas 900 penerbangan pulang pergi serta menerapkan cuti tanpa gaji dan langkah darurat lain akibat kenaikan harga bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah, kata para pejabat industri Minggu. Pemangkasan penerbangan terjadi karena harga bahan bakar jet melonjak setelah konflik Amerika Serikat dan Iran. Beberapa maskapai penerbangan belum menyelesaikan jadwal mereka di Juni, sehingga jumlah pengurangan penerbangan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut menurut para pejabat. Jeju Airco, maskapai penerbangan berbiaya rendah terbesar di Korea Selatan, memutuskan untuk memangkas 187 penerbangan internasional pulang pergi. Pemangkasan itu setara dengan 4% dari total operasinya pada rute di Incheon sebelah barat Seoul ke Bangkok, Singapura, dan kota-kota Vietnam, Danang, dan Phuket selama Mei dan Juni. Sejak akhir pekan, maskapai itu juga telah menangguhkan rute Vientiane selama 2 bulan. Sementara itu, Jin Airco memangkas 176 penerbangan pulang pergi ke berbagai tujuan, termasuk Guam dan Bangkok. Hingga akhir bulan ini, pengurangan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi setelah jadwal Juni mereka diselesaikan. Di antara maskapai penerbangan layanan penuh, Asiana Airlines telah memangkas 27 penerbangan pulang pergi di 6 rute, termasuk Phnom Penh dan Istanbul, hingga Juli menyusul pecahnya konflik di Timur Tengah.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: All right, let's go.

0: shouted.
1: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Iran akan meningkatkan operasi tempur ke medan pertempuran baru jika Amerika Serikat dan Israel kembali melanggarkan agresi militer terhadap Iran, kata juru bicara militer Iran Muhammad Akraminia pada Minggu. Juru bicara militer itu menjelaskan bahwa metode tersebut mencakup peralatan modern dan lebih canggih, metode peperangan baru, dan yang terpenting medan pertempuran baru. Selama masa gencatan senjata dengan Amerika Serikat, Iran disebut bekerja untuk memperkuat kemampuan militernya, memperbarui daftar target, menyesuaikan pelatihan tempur dengan kondisi baru, memperbaiki persenjataan defensif dan ofensif, serta melakukan pengarahan ulang yang diperlukan, ucap juru bicara itu. Sebelumnya pada hari yang sama, Komando Angkatan Laut Korp Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan Amerika Serikat mengenai kemungkinan serangan balasan terhadap kapal-kapal dan salah satu pusat militernya di kawasan. Adapun pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang target-target di Iran. Kemudian pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan. Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa hasil, tanpa adanya laporan dimulainya kembali permusuhan. Tetapi Amerika Serikat telah memulai blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Para mediator saat ini berupaya mengatur putaran baru perundingan.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Kenapa rambut papa ada yang putih?
3: Itu namanya uban, nak.
2: Kenapa papa jadi ada uban?
3: Itu karena kamu.
2: Kok karena aku?
3: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
2: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
3: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
2: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
3: Ngerti apa?
2: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
4: Ajari anak dengan jawaban.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di sesi RRI Pro 1 Senawar. Di kali ini kami akan membahas yaitu informasi pengarus utamaan gender nih pendengar, dengan menghadirkan informasi Ketua Komisi 3 DEM Prof. Gorontalo dorong implementasi nyata perda pengurusan gender. Baik pendengar, informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan-pesanan ini. Makan di bantal. Makan di bantal.
2: Tegasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli. Hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Gorontalo Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Haja Espintuli, menghadiri kegiatan diseminasi peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dan penguatan komitmen daerah dalam implementasi pembangunan yang setara, inklusif dan berkeadilan di Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut berlangsung di Hulon Tahalo, Ballroom dan dihadiri Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perwakilan Bappenas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender yang telah ditetapkan bertujuan untuk mendukung pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah, kabupaten daerah memiliki komitmen bersama agar implementasi perda tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar dijalankan hingga ke tingkat bawah nih pendengar. Ia menjelaskan bahwa kesetaraan gender bukan hanya berbicara tentang perempuan, tetapi juga tentang keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak kesempatan dan akses yang sama dalam pembangunan. Selain itu, DPRD juga memberikan perhatian khusus terhadap kelompok penyandang disabilitas agar mereka turut mendapatkan ruang yang adil dalam berbagai program pemerintah.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga. Tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Isu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menjadi pembahasan utama dalam program pengharusutamaan gender yang disiarkan melalui di Pro 1 RRI Tekangon pada Senin. Dalam siaran tersebut ditegaskan bahwa kesetaraan gender tidak berarti menyamakan peran secara mutlak, melainkan memberikan kesempatan yang setara dalam memperoleh hak, menjalankan peran serta berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan. Pada pemaparannya disampaikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan, dunia kerja hingga terlibat dalam pengambilan keputusan tanpa adanya diskriminasi. Kesetaraan ini dinilai menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Lebih lanjut dijelaskan, perempuan memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ketika diberikan kesempatan yang sama. Seperti mengenyam pendidikan tinggi, perempuan mampu berkontribusi secara signifikan dalam dunia kerja serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya berdampak pada individu, tapi juga pada pembangunan secara luas. Di sisi lain, peran laki-laki juga tidak kalah penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Laki-laki didorong untuk turut serta dalam berbagi tanggung jawab di dalam rumah tangga serta menghargai peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kolaborasi dan saling pengertian antara keduanya menjadi pondasi dalam membangun hubungan yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Dek, kakak mau cerita baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Dek sini deh HP kakak.

Semangat emansipasi yang diwariskan R.A. Kartini dia gaungkan wanita Katolik RI DPD ke Usapan Jayapura melalui dialog pengarusutamaan gender yang disiarkan oleh RRI Jayapura pada Senin. Mengangkat tema semangat perjuangan gender Kartini menjiwai karya wanita Katolik RI DPD ke Keuskupan Jayapura. Dialog ini menegaskan peran strategis perempuan Katolik dalam membangun kehidupan sosial, gereja, dan masyarakat yang lebih adil dan setara. Ketua Presidium Wanita Katolik RI DPD Keuskupan Jayapura Rini Cecilia Klanit menekankan perempuan Katolik tidak hanya berperan sebagai pendamping tetapi juga penggerak utama dalam berbagai karya pelayanan.

Senada dengan itu, Yosanta Mote, anggota Presidium 2 Wanita Katolik RIDPD Jayapura, menyampaikan pengaruh utamaan gender menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi perempuan. Presenter Siti Rahmawati menutup dialog dengan mengajak semua wanita Katolik Indonesia yang terus bergerak maju, bangkit, bersatu, dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan beragama.

0: Selain kerajinan kain tenun doyo, badong, dan tumpar yang sudah dikenal, Kutai Barat juga memiliki kerajinan sarut atau menjahit. Yang tidak kalah menariknya, sarut memiliki keanggunan motif dan warna-warna yang indah. Kerajinan sarut etnis Dayak Benua telah dikenal di Kutai Barat dan diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang sejak ratusan silam yang lalu. Hasil tenun ini sangat dikagumi karena dikerjakan dengan penuh keterampilan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap motif ulap sarut memiliki makna, arti yang terkandung di setiap rangkaian benang yang membentuk gambar atau simbol tertentu, dianggap mampu menjadi perekat sosial dan identitas diri bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadi kekhasan kerajinan sarut.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Pengurus Taman Jenner pada siang hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pada pukul 12.00, yaitu Dinamika Olahraga pada pukul 12 nanti pendengar.

0: awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilia Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo.

0: selantingnya musim ini.
1: Today was also not easy.
2: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.

0: menit, Thibaut Courtois juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
1: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin, terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kini kami lanjutkan kembali dinamika olahraga.
1: Sekian petang.
2: Jadi juga banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, kerja keras untuk di depan ini.
3: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Mahmud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen.

kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putri Rawati.

0: sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan FM.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan kali ini kami hadirkan yaitu Sendawar siang ini dengan menghadirkan informasi Kemenag selenggarakan sidang isbat awal Zulhijjah pada 17 Mei 2026. Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026. Rencana kegiatan itu akan berlangsung di Auditorium HM Rasijidi, Kemenag. Sidang isbat menjadi forum resmi pemerintah untuk penentuan awal bulan yang melibatkan berbagai unsur. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rahmat Senin 11 Mei 2026 di Jakarta. Menurut Abu, pemerintah akan mengintegrasikan dua metode utama yang digunakan pada proses penetapan awal bulan Hijriah, yaitu hisab atau perhitungan astronomi serta rukyat atau pengamatan langsung terhadap hilal. Menurut dia, kedua metode ini saling melengkapi untuk menghasilkan keputusan yang berkomprehensif. Ini juga akan mendapatkan konfirmasi melalui pengamatan di lapangan. Abu mengatakan data hisab memberikan gambaran awal mengenai posisi hilal, sementara rukyat digunakan untuk konfirmasi faktual yang dilakukan dari berbagai titik pemantauan dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Rangkaian sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal oleh tim hisab rukyat Kemenag. Sesi ini akan disiarkan secara terbuka agar publik mendapatkan transparansi informasi.

0: Adat istiadat, keramat tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Pertandingan ketiga kampus League Basketball Regional Samarinda menjadi penentu perjalanan sektor putra menuju babak The National Minggu 10 Mei 2026. Universitas Mula Warman Samarinda memastikan diri lolos sebagai wakil regional Samarinda setelah tampil tanpa kekalahan sepanjang kompetisi. Pada pertandingan terakhir, Unmul kembali menunjukkan performa solid usai mengamankan kemenangan 62-47 atas Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sementara laga lainnya mempertemukan Politeknik Negeri Balikpapan melawan Politeknik Negeri Samarinda dengan hasil akhir 48-40 untuk kemenangan Poltekba dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Hasil tersebut memastikan Unmul finish di puncak klasemen dengan catatan sempurna yakni 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Dengan format round robin yang mempertemukan seluruh tim, persaingan berlangsung ketat karena hanya tersedia tiket menuju The National untuk Regional Samarinda. Konsistensi permainan menjadi faktor utama dalam menentukan tim terbaik sepanjang turnamen. Pelatih tim basket Unmul, Tidar, dalam keterangannya mengatakan keberhasilan tersebut tidak boleh membuat tim cepat puas. Ia menegaskan para pemain harus tetap menjaga fokus dan meningkatkan intensitas latihan menghadapi persaingan tingkat nasional. Sementara itu, kapten tim basket Unmul, Rohit Sabik, mengakui timnya sempat tertinggal pada pertandingan ketiga. Namun, menurutnya para permainan mampu bangkit setelah bermain lebih tenang sesuai arah pelatih. Keberhasilan Unmul melaju ke The National menjadi pencapaian penting bagi tim basket kampus tersebut setelah mampu menjaga konsistensi permainan sejak laga pertama hingga penentuan terakhir di Regional Samarinda, nih pendengar.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Wah, apa tuh? Pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orang

0: tuh hilang.
1: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu. Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
1: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di Senor siang ini. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu berikut sebelum kita mengikuti ragam etnis Kutai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Selamat siang pendengar RRI Senawa, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada siang hari ini. Seperti biasa, program Raga Betis Kutai kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu Kutai favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu ya yang sudah di playlist pada siang hari ini, dan selamat mendengarkan.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Kenapa rambut papa ada yang putih?
13: Itu namanya uban, nak.
12: Kenapa papa jadi ada uban?
13: Itu karena kamu.
12: Kok karena aku?
13: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
12: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
13: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
12: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
13: Ngerti apa?
12: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
14: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di Ragam Edis Kutai pada siang hari ini pendengar. Dan kami buka kembali ini atensi buat pendengar di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi ya program Ragam Etnis Kutai pada siang hari ini pendengar. Dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus memperbaiki.

15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

0: Hoi, etam begubangan yuk.
1: Yuk lah, Jeng. Ano, begubangan sambil tingkilan. Tingkilan orang anak beri ngatlok belatnya.
0: Loh, nelek ku ngalah. Nyang, hantui, baju biru, ah.
1: Nelek, bende.
2: Baiklah pendengar, tanpa terasa waktu sudah merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Maka saat lagi akan kita akhiri sesi Ragam Etnis Kutai. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Masih bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Program kita saat ini adalah Warta Siang Kobar. Kami mohon maaf karena Warta Siang Kobar belum bisa kita tampilkan di ruang dengar Anda karena satu dan lain hal. Maka karena itu kita akan relay ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Nasional.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
2: Serta pembangunan bendungan Merangkayu di Kutai Kartanegara. Muhammad Rauda berharap pengawal terhadap berbagai proyek tersebut dapat berjalan optimal dengan dukungan pemerintah daerah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan daerah.
3: Program SN Strategis Nasional tadi, kami diminta mengawal beberapa PSN baik yang berskala nasional maupun PSN yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa yang kami highlight seperti North Hub Development Project, pengembangan lapangan Gendalo dan Gendang, upgrading kilang existing di IPDMP RU 5 Balikpapan, pengembangan lapangan Geng North di North Gamal ya, dan di lapangan Gahem, kemudian gasifikasi batubara di Kutai Timur serta bendungan Marangkayu. Mudah-mudahan ini kita bisa kawal dan mungkin bisa juga kita mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
2: Selain pengawalan proyek strategis nasional, Bappenas juga menyoroti pentingnya penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan serta efisiensi belanja pemerintah daerah yang langkah tersebut menjadi keperluan penting untuk menjaga kemampuan fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Muhammad Rodo menilai pemerintah Provinsi Kaltim memiliki kapasitas pendapatan hasil daerah yang cukup kuat, namun kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pendapatan dan belanja di tingkat kabupaten dan kota. Dan ia menambahkan realisasi pendapatan dan belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. RRI Rizky Multinata melaporkan.
4: Sebanyak 20 pelajar SMP menampilkan karya terbaik mereka pada cabang olahraga ilustrasi bertema budaya Kutai Kartanegara dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N. Berikut laporannya.
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Heriansah, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan bakat dan kreativitas generasi muda melalui kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N jenjang SMP. Dalam pelaksanaan FLS3N tersebut, Heriansah meninjau langsung sejumlah cabang lomba yang diikuti para pelajar SMP dari berbagai sekolah di Kukar. Salah satu cabang yang mendapat perhatian adalah lomba ilustrasi yang diikuti sebanyak 20 peserta dengan mengangkat tema budaya Kutai Kartanegara. Para peserta menampilkan karya kreatif yang menggambarkan kekayaan budaya daerah, mulai dari tradisi, seni,
6: perang dagang, distorsi teknologi, hingga perubahan iklim. Pesan itu disampaikan oleh Wapres saat menghadiri puncak peringatan haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jombang, Jawa Timur. Berikut informasinya, Rizka Fadilah.
7: Santri diminta mampu beradaptasi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri puncak peringatan haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah di Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan Indonesia membutuhkan generasi muda termasuk para santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, kesiapan itu penting karena dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
8: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
7: Gibran menilai santri merupakan aset penting bangsa. Karena itu, generasi muda pesantren perlu terus membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU, Hasib Wahab Kasbullah, berharap para santri muda dapat meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Ia mengatakan, hal tersebut menjadi momentum.

0: untuk mengambil keberkahan sekaligus meneladani perjuangan Mbah Wahab.
1: Kita mencari baruk ya pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan ya, santri-santri ini ya, ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab.
0: Hasib menjelaskan, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pelopor dakwah. Menurutnya, Mbah Wahab menempatkan pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat peradaban, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan. Ia menambahkan, santri masa kini tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, santri juga perlu memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta jiwa kewirausahaan agar dapat menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Idul Adha dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
4: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya, sebelum Idul Adha.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
5: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
3: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah lainnya.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, Ahmad Hajri, mengaku siap memaksimalkan tugas sebagai tamu Allah. Ia juga mengaku senang bila jemaah haji Indonesia tersenyum bahagia. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam?
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan salah satu tenaga pendukung PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun 2026, Ahmad Hajri, mengaku sangat senang ikut dilibatkan dalam tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, di mana tenaga pendukung tersebut merupakan atau berasal dari para mahasiswa Timur Tengah, bisa juga berasal dari Al-Azhar Kairo, kampus Al-Azhar, lalu dari kampus dari Yaman, termasuk Maroko dan Arab Saudi sendiri. Dan Ahmad Hajri merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo, dan dia merasa senang ikut membantu para tamu Allah itu dalam melaksanakan dan meringankan tugas para jemaah haji tersebut dalam mengantarkan, dan dia bertugas sebagai tusi atau tugas dan fungsi transportasi di halte 1, dan dia bekerja selama 12 jam, dan menurutnya dia sangat berharap dapat memaksimalkan kerja sebagai seksi transportasi. Berikut keterangan Ahmad Hajri yang merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo.
8: Tertarik untuk menjadi tenaga pendukung PPIH Arab Saudi itu karena mau mencoba hal baru. Saya termasuk orang yang suka mencoba hal baru gitu ya. Karena tiap tahun saya kan mahasiswa Timur Tengah nih. Tiap tahun dari komunitas saya itu selalu ada yang berangkat. Jadi penasaran nih, mereka berangkat dan pulang itu selalu membawa cerita-cerita seru gitu kan. Cerita mereka kerja di sini, membantu di sini gitu kan. Kemudian cerita ketemu sama-sama jemaah, bagaimana mereka membantu jemaah, bagaimana melihat kebahagiaan jemaah gitu kan. Jadi saya penasaran, karena saya sebelumnya juga aktif di sini tapi di musim umroh, bukan musim haji gitu kan. Jadi mau penasaran juga bagaimana sistem yang ada di musim haji di sini gitu kan.
9: Jadi ini tuh si transportasi ya, Pak?
8: Ya, sekarang saya bertugas sebagai transportasi.
7: Dengan dapat kami informasikan bahwasanya para mahasiswa tersebut yang merupakan tenaga pendukung dari PPIH Arab Saudi, mayoritas adalah sebagai bertugas sebagai tusi transportasi, di mana dia bertugas selama 12 jam sipan. Dalam saat 24 jam itu terdapat 2 shift dan bergantian saja para mahasiswa tersebut. Dan di sini misalnya saya bisa gambarkan untuk bersolawat nomor 1 itu juga mahasiswa, termasuk bersolawat nomor 2 di daerah sisa, dan ada bersolawat nomor 7 misalnya dekat sisa di sektor 2. Dan di sini dapat kami gambarkan, tadi kami sempat melakukan di Masjidil Haram, bahwasannya baik juga jemaah haji Indonesia dari berbagai daerah yang baru saja tiba dari Masjidil Haram, dan mereka melakukan ibadah umrah wajib dan juga ibadah-ibadah lainnya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Pulau Alam Media Center di tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Arab Saudi kita menuju ke Cirebon, di mana sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun satu jemaah bersama dengan satu pendamping batal berangkat karena kondisi kesehatan. Vivi Islamiyati melaporkan selengkapnya. Vivi.
10: Baik, juga ini sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu pada Minggu 10 Mei 2026. Pelepasan jemaah dilakukan di Asrama Haji Watu Belah oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sopi Zulfia. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 436 jemaah, 2 tambahan jemaah asal kota Cirebon, dan 4 petugas kloter. Selain itu, terdapat 1 jemaah yang batal berangkat dikarenakan sakit dan 1 pendamping, sehingga keberangkatannya ditunda hingga musim depan.
11: Ada pengurangan jumlah ya Pak, atau bagaimana kalau yang di...
12: Hari yang sakit tadi tidak berangkat hari ini.
11: Kalau boleh tahu, untuk pemberangkatan ditunda untuk tahun depan ya Pak ya?
12: Iya, ditunda tahun depan. Karena tidak memungkinkan dari kita pengurusi kesehatan. Dalam depan Pak.
11: Untuk yang sakit itu berarti satu orang aja Pak?
12: Yang sakit ada satu, tapi eksennya satu Pak. Jadi yang suami istri, kata di kesamanya, eksennya itu.
10: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, sebelum jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah wanita usia subur di bawah 50 tahun. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut, kondisi seluruh jemaah dipastikan dalam keadaan sehat dan siap menjalani proses keberangkatan. Jemaah Haji Kloter 25 KJT akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini, 11 Mei 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, melalui Bandara Kertajati. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat hingga saat ini sebanyak 5.753 jemaah calon haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Gali Prihantoro. Gali.
13: Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung menyatakan proses keberangkatan jemaah calon haji asal Lampung hingga hari ini terus berjalan dengan lancar, tertib, dan juga kondusif. Berdasarkan data dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, hingga saat ini total sudah ada sebanyak 5.753 jemaah yang diberangkatkan menuju Tanah Suci. Ribuan jemaah itu diberangkatkan dalam 13 kelompok terbang atau kloter. Di sisi lain, terdapat 21 orang gagal atau tunda berangkat. Terkait jemaah yang mengalami gagal atau tunda berangkat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Lampung menyatakan sebagian disebabkan oleh kondisi kesehatan serta kendala administratif yang mengharuskan penanganan lebih lanjut demi keselamatan dan juga kelancaran ibadah jemaah haji. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Syarif Ediansa, mengatakan secara umum kondisi jemaah Lampung dalam keadaan baik dan seluruh proses layanan keberangkatan ini berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun pihaknya mengimbau seluruh jemaah untuk terus menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta juga mematuhi arahan petugas selama menjalankan rangkaian perjalanan ibadah haji.
14: Ya, kami imbau kepada seluruh jemaah untuk apa yang akan segera memasuki asrama haji untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga mematuhi apa-apa yang menjadi saran, apa-apa yang menjadi masukan dari petugas kloternya, baik petugas kloternya ataupun petugas kesehatannya, sehingga pada saatnya nanti menuju Arab Saudi mudah-mudahan bisa sehat, bisa kuat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, dan insya Allah jadi haji dan mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan juga menjadi haji dan haji mabrur.
13: Ya, pendengar, sebagai informasi jumlah jemaah calon haji Provinsi Lampung pada tahun ini tercatat ada sebanyak 5.962 orang yang diberangkatkan melalui 13 kloter penuh dan juga 1 kloter gabungan. Di mana untuk 1 kloter gabungan direncanakan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 17 Mei 2026 datang. Demikian dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Banjarmasin, sebanyak ratusan jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru tiba di Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jemaah Haji Embarkasi Banjarmasin yang tergabung dalam kloter 13 akan diberangkatkan malam ini menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma. Fitri.
15: Baik, terima kasih Zaini. Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru telah tiba di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru malam tadi, di mana para keluarga jemaah juga tampak hadir memberikan doa untuk 356 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 13. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan bahwa jemaah telah diterima sejak minggu malam di aula penerimaan dan proses penerimaan dimulai dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah dengan pembagian living cost sebesar Rp750 serta pembagian identitas jemaah haji. Kemudian ia juga menambahkan bahwa seluruh jemaah juga telah menjalani verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan. Dan sebelumnya subuh tadi, seluruh jemaah juga telah mendapat pemantapan manasik haji di asrama embarkasi, di mana kegiatan itu bertujuan untuk memperdalam pemahaman jemaah terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Berikut penuturan Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana.
16: Di aula penerimaan jemaah haji di 13 itu menerima uang living cost sebesar Rp750, juga mereka menerima kartu identitas jemaah haji dan juga gelang identitas jemaah haji. Setelah itu mereka diberikan kartu masuk oleh syarikah sekaligus verifikasi, dan terakhir mereka diperiksa kesehatan menentukan layak tidak layak terbang. Ke Senin subuh tadi mereka setelah sholat subuh itu diberikan pemantapan manasik oleh narasumber kita untuk penajaman terkait dengan ilmu manasik kepada jemaah haji. Insya Allah tepat jam 17.15 jemaah haji akan dipanggil untuk memasuki aula pemberangkatan.
15: Baik, lebih lanjut juga disampaikan bahwa jemaah sebanyak 360, di mana yang terdiri dari 356 jemaah haji dan 4 petugas kloter, ini dijadwalkan akan memasuki aula keberangkatan pada pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah, dan setelah itu para jemaah akan menerima dokumen perjalanan berupa paspor, dan kemudian untuk jemaah nanti akan diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA 8113 menuju Jeddah, Arab Saudi, dan diperkirakan akan tiba besok pagi sekitar pukul 6 waktu setempat. Dan keberangkatan kloter 13 BDJ ini diharapkan juga akan berjalan aman hingga tiba di Arab Saudi. Dari Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kelompok Hizbullah melancarkan 24 serangan terhadap pasukan dan kendaraan militer tentara Israel di Lebanon Selatan sebagai respon.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

alam, sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14 lewat 33 menit. Ibnu akan menghadirkan di acara kita selanjutnya adalah Pro Dangdut. Nah, bagi para pendengar yang ingin request tentang lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di nomor kami. Di line interaktif kami, di telepon, SMS, maupun via WA di 0812-5523-938. Halo Bang Mikel. Halo Bang Mikel, selamat siang. Halo.
2: Ya, halo, selamat sore.
1: Oh iya, selamat siang menjelang sore Bang Mikel.
2: Gimana ya, kabarnya Bang Mikel? Apa ini? Soalnya lama enggak pernah masuk sih.
1: Ini Pro Dangdut Bang Mikel.
2: Oh, Pro Dangdut. Yeah. Itu radionya kapan bagusnya itu? Sudah mau sebulan lebih itu.
1: Iya, ini masih nunggu dari Samarinda Bang Mikel. Ini lagi dibenerin.
2: Walah, gitu toh.
1: Iya. Ini Bang Mikel mau request lagu apa Bang Mikel?
2: Lagunya anu aja deh. Ditinggal Pak Sayang-sayangnya aja deh.
1: Ditinggal. Oke, Bang Mikel. Siapa salam dari siapa Bang Mikel?
2: Darinya itu kah? Dari Adela kah? Bukan.
1: Ini Jihan Audi Bang Mikel.
2: Oh, ganti. Oh ya, ganti aja deh dari Adela ya, ada enggak?
1: Oke. Ini Ibnu carikan ya Bang Mikel.
2: Oh, aman. Thanks ya sudah berteman di TikTok kemarin ya.
1: Oke, siap Bang Mikel.
2: Hai, sip. Siapa salam itu pokoknya buat semuanya deh. Soalnya ini pakai streaming, soalnya agak delay dia.
1: Oh iya Bang Mikel.
2: Iya. Ada kah dari Adela-nya kah?
1: Ada.
2: Oke deh buat Bang Ignonya kalau pulangnya hati-hati ya. Selamat siang jelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Bang Mikel.
3: Yang sempat mereka loloskan dalam praktek perjogian ini sedang... kecurangan demi. Nah, kita akan bahas.

Baik pendengar, masih kita buka lagi di line interaktif kami. Bagi pendengar yang ingin request lagu di Pro Dangdut, boleh langsung join saja. Tadi ada dari Bang Mikel, spesial dari Adela, Ditinggal Pas Sayang-Sayang.

0: Lagu ini spesial buat kalian yang ditinggal pas lagi sayang.
1: Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
2: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa olo-olo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
4: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Baik pendengar, kami masih menunggu di line interaktif kami bagi pendengar yang ingin request lagu Pro Dangdut. Khusus lagu-lagu mengenai lagu-lagu dangdut boleh menghubungi di line interaktif kami melalui via telepon, SMS maupun via WA di 0812 50523938.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo juga Pro Dangdut, selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Ini dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Maya di Berau.
0: Oh, dengan Mbak Maya di Berau.
1: Iya, ini dengan abang siapa ya?
0: Ini dengan Abang Ibnu, Mbak Maya.
1: Iya, salam kenal ya, Bang.
0: Salam kenal kembali, Mbak Maya. Mbak Mayanya ingin request lagu apa, Mbak Maya?
1: Lagunya, aduh lupa nama penyanyinya. Judulnya kasih tahu nggak ya?
0: Judulnya apa, Mbak?
1: Kasih tahu nggak ya?
0: Kasih tahu. Eh. Oh iya ya, dari Vega ya, Stepani.
1: Iya, itu dia.
0: Oke, siapa salamnya untuk siapa, Mbak?
1: Salamnya buat semua yang monitor deh, salam kenal ya.
0: Ya.
1: Perdana jadi belum tahu.
0: Ada Mbak Baru Maya. Dari ya, Berau dari, ya Mbak Maya.
1: Berau, ya Berau Kalimantan Timur.
0: Iya, Berau Kalimantan Timur.
1: Ya, doa terbaik selalu buat semua yang monitor. Buat Abang juga doa terbaik selalu ya.
0: Iya, Mbak Maya juga.
1: Makasih waktunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Maya dari Berau. Baru mendengar, tak perlu berlama-lama lagi, kita akan dengarkan beberapa lagu yang telah Ibnu pilih dan ada beberapa dari pendengar yang request. Langsung saja kita dengarkan.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Memet malam, memet bobo, mimpiin aku.
2: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
3: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
4: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih membuka program Pro Dangdut. Nah, bagi pendengar yang request boleh menghubungi di line interaktif kami melalui via telepon, SMS maupun via WA di 0812 5523938.

0: Halo, selamat siang Bunda Eti. Halo Bunda Eti, gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Mas.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Mas Bagus.
0: Halo Bunda.
1: Mas Bagus atau Mas Dani?
0: Ini Mas Ibnu Bunda.
1: Mas Ibnu.
0: Iya, baru Bunda.
1: Oh, baru. Salam kenal Mas ya.
0: Iya, salam kenal kembali Bunda.
1: Iya, cuaca gimana ini di Jawar?
0: Cuaca di area Kubar, khususnya di area Barong Tongkok ini Bunda, Sendawar. Panas Bunda, panas sekali.
1: Oh, di BPU juga panas, masih itu sama, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hujan ngeluh, panas ngeluh ini Bunda.
1: Disyukuri aja.
0: Iya, ini Bunda
1: mau. Saya nanti lagunya Karindangan ya.
0: Karimbangan.
1: Karindangan.
0: Karindangan. Karindangan.
1: Era Sakira kah?
0: Karindangan. Eli Tamala, jawaban karindangan ya Bunda atau karindangan gitu aja?
1: Karindangan aja.
0: Oh, karindangan.
1: Era Sakira kah itu?
0: Bentar Bunda, tak carikan Bunda.
1: Sambil salam-salam Mas ya.
0: Iya Bunda.
1: Salam-salamnya ada Kak Andre, ada Putra Banjar, Putra Kutai, ada Bang Edi Permana, ada Bang Dio ya, selamat siang. Ada Mbak Erni, ada Bunda Dahlia, Bunda Rosi, Mbak Siska, ada Sang Aji, ada ini Damar Wulan, Putra Kutu, Putra Ranto, ada Putra Jaga, ada juga Mbak Rima, ada Mbak Melati di Riau, ada Mbak Sari di Banjarmasin, ada juga Pak Aji Masran di Samarinda, Bang Ipin di Samarinda. Lagunya ada Kak Mas Ibnu?
0: Ada Bunda, lagunya ada Bunda.
1: Oh iya, di Penajam ini dengerin ada Mbak Dahlia, ada Mbak Ani juga ya, ada Mbak Vanessa. Juga salamnya semuanya aja Bang Ibnu ya, Mas Ibnu.
0: Bunda.
1: Dan semua sehat walafiat. Terima kasih Mas Ibnu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ada Bunda Eti dari Penajam yang request lagu Karindangan dari Era Sakira. Nah, bagi pendengar yang ingin request lagi di Pro Dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 2 39 38.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:52 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, kami masih mau buka lagi di Prodang Dut. Nah kami masih mau buka di line interaktif kami maupun line inter kami menggunakan telepon, SMS maupun via WhatsApp di 08 12 55 23 938. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu sekitaran, lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi nomor tersebut. Wah, bagi para pendengar dimanapun Anda berada, gimana nih rasanya di bawah terik matahari, khususnya di wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya ya? Apakah di wilayah pendengar juga mengalami hal demikian? Panas yang luar biasa. Nah pastinya di saat panas seperti ini ada beberapa hal yang harus kita hindari. Antara lain adalah jangan lupa menggunakan sunscreen untuk kesehatan wajah agar tidak langsung terkena paparan matahari. Ataupun terkena paparan matahari masih ada penanggulangan atau tameng ya kalau kita pakai sunscreen. Nah bagi para pendengar yang ingin minum-minum air dingin, es dan lain sebagainya, ya diperbolehkan, tapi sebaiknya dikurangi saat cuaca panas seperti ini. Karena ditakutkan jika kekurangan vitamin nanti bisa menyebabkan radang. Bisa juga menyebabkan sariawan jika sambil makan pedas-pedas ya campur dengan es. Bah, memang rasanya luar biasa, tetapi setelahnya rasanya tidak biasa. Kami masih membuka di line interaktif kami. Bagi para pendengar yang ingin request di lagu-lagu sekitaran lagu dangdut, boleh menghubungi melalui via telepon, SMS maupun via WhatsApp di 08 12 55 23 938.

Pendengar, langsung saja kita dengarkan spesial lagu untuk menemani di siang hari ini. Ada dari NDKAK, apa kabar mantan? Selamat mendengarkan di ruang dengar Anda.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
5: Dek, kakak mau cari baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
6: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
5: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
6: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
5: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
6: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
5: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15.40 lewat 45 menit. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sandawar di ruang dengar Anda. Kami masih membuka lanjutan program Pro Dangdut. Bagi para pendengar yang ingin request lagu-lagu mengenai lagu dangdut, boleh menghubungi di nomor kami di 08 12 55 23 938.

Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan lagu dangdut selanjutnya di ruang dengar Anda. Masih ada dari Denny Caknan Wawes yang berjudul Duma. Selamat mendengarkan.

0: kabar? Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: RRI Senawar dengan

Baik pendengar setia RRI Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita telah mengakhiri program Pro Dangdut, saatnya kita masuk di program selanjutnya, yaitu adalah UMKM Bicara. Pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Nah, pendengar, untuk informasi pertama mengenai UMKM yaitu adalah kreativitas UMKM mengelola produk tradisi jadi peluang usaha menjanjikan. Dikutip dari laman rri.co.id, produk tradisional dinilai masih memiliki peluang besar untuk perkembangan di tengah perubahan selera pasar dan arus modernisasi. Dengan kreativitasi dan inovasi, produk lokal tidak hanya mampu menjadi warisan kuliner daerah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal itu dibahas dalam program UMKM Bicara Pro 1 RRI Samarinda dengan tema Kreativitas UMKM Mengelola Produk Tradisional, dikutip Jumat 8 Mei 2026. Pendengar yang mana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Samarinda untuk mendengarkan berita-berita yang lebih menarik selanjutnya.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, kita lanjutkan mengenai kreativitas UMKM mengelola produksi tradisional, produk tradisional jadi peluang usaha menjanjikan. Dialog tersebut menghadirkan Yulianti Diah, pemilik usaha Bakul Oza yang dikenal kreatif mengelola telur asin menjadi berbagai produk modern dan bernilai juga tinggi, jual tinggi. Produk olahannya tidak hanya berupa telur asin biasa, tetapi juga berkembang menjadi beragam varian makanan ringan berbahan dasar telur asin. Dalam perbincangan tersebut, Yulianti menceritakan usaha yang dirintisnya bermula dari kebutuhan keluarga. Ia mengaku mulai membuat telur asin karena sang ibu yang menderita diabetes tetap ingin menikmati telur asin dengan rasa yang tidak terlalu asin seperti produk di pasaran. Usaha tersebut mulai berkembang ketika produk buatannya disukai teman-teman kuliahnya. Berawal dari produksi kecil untuk lingkungan sekitar, pesanan terus bertambah hingga akhirnya ia mengikuti pelatihan UMKM yang diselenggarakan Bank Indonesia. Dari pelatihan itulah ia mulai mengembangkan inovasi produk berbahan dasar telur asin. Nah, pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita-berita selanjutnya. Kita hadirkan di ruang dengar Anda ada First Nina.

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.
5: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
6: Baik pendengar Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16:24. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Kuberfest Gebiar UMKM 2026 resmi digelar, hadirkan kesenian dan produk lokal. Nah pendengar, Festival Kuberfest Gebiar UMKM 2026 resmi digelar di Taman Budaya Sendawar, Kecamatan Barongtongko, Sabtu malam 9 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah promosi produk usaha mikro kecil dan menengah sekaligus hiburan masyarakat melalui pertunjukan seni budaya. Pembukaan festival berlangsung meriah dan dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kutai Barat. Sejumlah stand UMKM turut memamerkan produk kuliner, kerajinan hingga hasil usaha kreatif lokal.

Nah, kemudian panitia Dennis mengatakan kegiatan Kubarfest ke PR UMKM 2006 akan berlangsung selama sepekan, mulai dari 9 hingga 16 Mei 2026. Menurutnya, festival tersebut tidak hanya berfokus pada pameran UMKM, tetapi juga menjadi ajang hiburan dan pelestarian budaya daerah melalui berbagai penampilan seni yang ditampilkan setiap malam.

0: bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobatinya.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 37 menit. Kita lanjutkan dengan berita mengenai UMKM yang baru saja diadakan di Kutai Barat. Usai seremoni pembukaan acara dilanjutkan dengan pertunjukan kesenian Banteng Putra Budoyo dari Kampung Sumbersari. Penampilan tersebut berhasil menarik perhatian pengunjung yang memadati area Taman Budaya Sendawar. Atraksi budaya yang energik dan penuh atraksi itu mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Banyak pengguna terlihat antusias menyaksikan jalannya pertunjukan hingga acara selesai. Festival Fest Gebyar UMKM 2006 dilanjutkan menghadiri berbagai kegiatan seni, hiburan rakyat dan pameran produk lokal selama pelaksanaan acara berlangsung. Baik pendengar, ada satu kata-kata di ruang dengar Anda sebelum melanjutkan untuk berita selanjutnya. Antara syahadat dan baptis, antara azan dan lonceng, antara tasbih dan salib, aku menemukan sebuah cinta yang tidak bisa aku jelaskan. Spesial lagu di ruang dengar Anda ada Mangu dari Font 20. Selamat mendengarkan.

0: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
1: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
0: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 49 menit. Kita lanjut di informasi selanjutnya. Anggota DPR apresiasi UMKM di Siak manfaatkan nanas jadi produk modern. Anggota Komisi DPR RI Hendri Munif mengapresiasi usaha mikro kecil dan menengah di Siak Riau bernama Pinaloka yang memanfaatkan nanas menjadi produk yang lebih bernilai tinggi. Ia juga mengapresiasi langkah Pinaloka yang turut membangun rantai ekonomi dari hulu ke hilir karena bahan baku nanas yang digunakan dipasok langsung dari petani Siak hingga juga memperdayakan sektor pertanian lokal. Ia menekankan pula pentingnya dukungan terhadap UMKM agar mampu berkembang termasuk melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan pemanfaatan platform digital. Sementara itu, pihak Pinaloka menyampaikan bahwa usaha yang mereka jalankan berfokus pada pengolahan nanas menjadi berbagai produk siap konsumsi dengan kualitas terjaga. UMKM itu mengatakan akan terus berinovasi dalam pengemasan dan pemasaran produk agar mampu bersaing di pasar modern. Mendengar tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan informasi selanjutnya.

0: asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.56. Kita akhiri sesi sendawar sore ini. Dan tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan Zona Petang. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

15 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita masuk di program Zona Petang. Langsung saja kita hadirkan lagu-lagu religi dan islami di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.

يعلم سركم.

Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan.

Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya.

Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak. Al-Quran tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
4: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
3: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
5: Tegasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
6: Ketika mereka mendambakan dunia, kami mendambakan surga. Ketika mereka menuju 5 menara, kami menyatu di 1 menara. Ibuku, engkaulah surga 1 menara itu. Surga yang damai di tengah polemik yang ramai. Surga yang tenang di tengah politik yang mengguncang. Surga yang indah di tengah alam yang tertatah. Surga yang teduh di tengah jiwa yang runtuh. Surga yang kokoh di tengah nilai yang roboh. Surga yang nyaman di tengah hidup yang rawan. Itulah kenapa Trimurti selaku pendiri pondok memilih kata Darussalam, dengan harapan pondok ini bernuansa surgawi. Darussalam, engkaulah surga 1 menara.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Empok Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, di rangkaian Sendawar Malam kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Lestari Alam hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam pendengar di mana saja Anda tengah berada. Senang sekali saya Elvira menemani Anda di rangkaian Sendawar Malam di malam hari ini. Seperti biasa, sajian informasi tentang pelestarian alam di tanah air akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya.
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana.

0: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok. Saudara pendengar, kami hadirkan Lestari Alam untuk edisi malam hari ini. Kami lansir dari Media Antara. Kementerian Kehutanan mengharapkan hutan di Papua Pegunungan tetap lestari. Pendengar, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mengharapkan kawasan hutan di wilayah Papua Pegunungan harus dijaga dengan baik supaya tetap lestari. Kawasan hutan di Papua Pegunungan yang meliputi 8 kabupaten diantaranya Jayawijaya, Endogo, Bintang, Limo dan Lanijaya memiliki total lebih dari 5.121.331 hektar. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Profesor Haruni Krisnawati dalam keterangan tertulis di Wamena mengatakan kawasan hutan di Papua Pegunungan menjadi satu-satunya harapan untuk menjadi penyaring karbon gas rumah kaca di Indonesia. Dan menurutnya kegiatan Subnasional Indonesia Follow Net Sing 2030 digelar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan beberapa waktu lalu yang merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem hutan di daerah tersebut. Ia menjelaskan pertemuan ini dituangkan dalam rencana operasi Indonesia Follow Net Sing 2030 dan merupakan program utama di sektor kehutanan. Ia menambahkan pengelolaan manajemen hutan lestari lingkungan dan pengelolaan karbon serta penguatan kebijakan menjadi penting dalam menjaga kawasan hutan di Papua secara umum.
1: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
2: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
1: Cuci tangannya yang benar ya.
2: Yang benar? Bagaimana, Bu?
1: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa air yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
2: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
1: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
3: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
4: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Derajat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.

Ludok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: Masih disiarkan dari Jalan Pogaronggong RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Kami masih hadirkan Lestari Alam ke ruang dengar Anda pendengar. Melansir dari rri.co.id, Tumpang Sari menjaga hutan tetap lestari di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam kondisi memprihatinkan akibat alih fungsi hutan ke lahan pertanian, ada tercatat sebanyak 52% dari jumlah 1 juta hektar hutan di Kabupaten Dompu rusak parah. Dan reboisasi dengan pohon produktif seperti buah-buahan dan tumpang sari menjadi salah satu cara agar hutan tetap terjaga namun menghasilkan secara ekonomi. Meski pengelolaan hutan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk merehabilitasi, menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian membuat kondisi hutan di Kabupaten Dompu tersisa sebanyak 48% hutan yang masih terjaga. Alih fungsi hutan dengan cara itu hanya menguntungkan satu sisi yakni ekonomi, namun ancaman banjir seperti banjir bandang, kebakaran hutan juga mengintai. Agar tetap lestari namun tetap menguntungkan dari sisi ekonomi, sistem tumpang sari menjadi pilihan untuk dilakukan. Ibnu Khaldun, aktivis lingkungan dari Komunitas Hijau Dompu, mengatakan sejak tahun 2023, Komunitas Hijau memprogramkan rehabilitasi hutan. Meski belum seluruhnya, namun upaya penyelamatan lingkungan sudah dilakukan seluas 10% dari jumlah kerusakan hutan yang ada. Dengan sistem tumpang sari, Ibnu yakin animo petani untuk menanam jagung tidak akan mengganggu pohon tegakan. Beberapa lokasi yang menjadi proyek awal adalah di Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kawasan Embari, Kecamatan Kampo, dan Kawasan Teka Andahu, Kecamatan Pajo. Dan Komunitas Hijau siap membantu pemerintah dalam mensosialisasikan sistem penanganan tumpang sari, namun ada jaminan dari pemerintah untuk ikut mengawasi jika terjadi perambahan hutan dan tidak menggunakan sistem tumpang sari. Dan demikian informasi yang kami hadirkan dalam sesi Lestari Alamku pendengar. Di sesi ini kami hadirkan tumpang sari jaga hutan tetap lestari. Kami cukupkan program Lestari Alam, kita akan nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral. Selepas itu nanti pada pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan pojok informasi ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Sendawar Malam.
1: Cinta negeriku.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah

RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara. RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya. 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
8: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyfenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh

0: sekali oleh BNM, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
1: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
4: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya Prima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
5: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar sekitar 7 menitan 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu, jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
6: Walaupun ada yang sakit ditunggu.
4: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Dareng. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport, Muhammad Reza Fahlepi, menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
3: Walaupun sudah berjalan di pemeriksaan di sini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel.
2: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Forview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Forview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sota Jan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Kami hadirkan sesi cermin kehidupan untuk Anda. Kali ini kisah inspirasi di balik mimpi tumpukan rongsokan, kisah TK inspirasi di Indonesia. Pendengar, setiap pagi langkah kecil menyusuri jalan tanah yang becek di salah tumpukan rongsokan dan karung sampah di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Di tengah aroma menyengat rongsokan dan deretan rumah sederhana yang berdempetan, anak-anak kecil datang membawa tas menuju sebuah ruangan belajar gratis bersama TK Inspirasi Indonesia. Dan sekolah ini sederhana, pendengar, berada di RT 3, yang mana ini adalah untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Di kesempatan itu, di tahun 2017, pendiri TK Inspirasi Indonesia mengatakan pertama kali datang ke wilayah itu tahun 2017 untuk mengunjungi rumah asisten rumah tangganya, dan pemandangan anak-anak kecil yang hanya berkeliaran di sekitar pemukiman membuatnya sulit melupakan tempat tersebut. Ia juga melihat potensi besar yang tersia-siakan di antara pegunungan limbah. Meski tidak memiliki latar belakang pendidikan formal sebagai guru, Firda memberanikan diri membuka ruang belajar sederhana dengan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung yang dipelajarinya sendiri. Tak disangka, pada tahun pertama sekolah itu langsung menerima sekitar 60 murid. Dan di balik ruang belajar sederhana itu ada perjuangan berjalan diam-diam setiap hari. Firda mengatakan, selama hampir 9 tahun sekolah itu bertahan tanpa donatur tetap dan operasional sekolah hingga gaji guru sebagian besar menggunakan dana pribadinya. Dari perjalanan menjadi pengajar dimulai ketika anaknya bersekolah di TK Inspirasi Indonesia, dan ketulusannya ini melihat semangat para murid membuatnya tergerak untuk ikut berkontribusi di papan tulis. Dan setiap pagi ia juga mengajar seorang diri dengan honor sekitar Rp300.000 per bulan. Setelah kelas selesai, ia kembali bekerja sebagai ART demi mencukupi kebutuhan hidup sebagai ibu tunggal dengan 5 anak. Dan baginya, pengetahuan adalah bekal utama agar anak-anak tidak mudah diberdaya saat dewasa nanti. Itulah kisah inspirasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kisah TK Inspirasi Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan kami cukupkan sesi cermin kehidupan. Nantinya pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda.
4: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

0: hati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini, untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak 2. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir kamu lanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Nduk. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Duk, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan yuk biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Jagat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti, Pegat, Ratu.
2: Loh, tipe ratu?
0: Artinya?
1: Tipe ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu nggak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat kesini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur kesini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samusir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

0: siar berikutnya.
1: Rangkaian Sendawar Malam masih kami lanjutkan untuk Anda pendengar di Radio Republik Indonesia. Obrolan komunitas kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini komunitas seni latihan intensif yang jelang pesta kesenian di Bali. Melansir dari media Antara, komunitas seni yang diikuti ajang pesta kesenian Bali atau PKB mulai mematangkan persiapan guna menampilkan performa terbaik. Ketua Komunitas Seni Batu Renggong Gede Wira Andika dalam siaran Dinas Kebudayaan di Bali mengatakan telah mempersiapkan diri secara serius sejak awal dan sekarang sudah latihan intensif. Komunitas Seni Batu Renggong sendiri merupakan duta Kabupaten Badung yang berasal dari Desa Delot Paken dan salah satu sanggar yang akan tampil pada Parade Gong Kebiar, yaitu atraksi seni paling padat penonton sepanjang pesta kesenian di Bali. Ia menyampaikan nantinya mereka akan menampilkan sajian bernuansa lokal khas Mengwi pada 8 Juli 2026 bersamaan dengan Duta Kabupaten Gianyar. Dan terkait konten yang akan ditampilkan di PKB 2026, Komunitas Batu Renggong membawakan 3 sajian utama, yaitu Tabuh Lelembatan, Tari Kreasi, dan Fragmentare. Seluruh garapan mengangkat kearifan lokal dan sejarah spiritual wilayah Mengwi yang disesuaikan dengan tema Pesta Kesenian Bali, yaitu Atma Kertih atau segala kisah atau aktivitas yang berkaitan dengan penyucian dan pemuliaan jiwa atau Atman. Dan untuk Fragmentare, komunitas seni ini juga mengangkat cerita Jero Luh, tokoh perempuan spiritual yang diyakini menjadi sungsungan masyarakat Mengwi dan berkaitan erat dengan ritus sakral di pura dalam Mengwi. Ia juga menyebutkan sebanyak 147 pendukung terlibat dalam garapan tahun ini yang didominasi generasi muda berusia 17 hingga 27 tahun yang merupakan seniman lokal. Dari komunitas ini juga menggandeng seniman lokal yang aktif dalam pembinaan seni serta penggarapan berpengalaman yang memiliki kedekatan emosional dengan komunitas. Ia memastikan sanggarnya kini sangat siap dan bersemangat menunjukkan kualitas seni generasi muda di Bali.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

0: Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria, kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat, dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka atau diganti dengan wujud binatang yakni babi dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Kita masih hadirkan obrolan komunitas pendengar dan kali ini kami hadirkan melansir dari rri.co.id, Wargi Tricks Bogor Satukan Komunitas Kreatif Anak Muda. Di program obrolan komunitas disiarkan Pro 2 RRI Bogor pada minggu kemarin menghadirkan komunitas Wargi Tricks Bogor sebagai narasumber utama. Dan dalam perbincangan santai itu hadir ada perwakilan komunitas dan mereka ini membagikan cerita mengenai awal terbentuknya komunitas hingga berbagai rencana kegiatan yang sedang disiapkan untuk masyarakat Bogor. Dan komunitas Wargi Tricks Bogor ini bermula dari ajakan sederhana di platform Threads dan ia mengaku awalnya hanya iseng mengajak pengguna Threads asal Bogor untuk berkumpul dan saling mengenal secara langsung. Namun tak disangka, ajakan ini mendapatkan respon positif dari banyak orang hingga akhirnya berkembang menjadi komunitas yang aktif dan memiliki ratusan anggota. Ia menjelaskan bahwa kini anggota komunitas tersebut telah mencapai sekitar 300 orang dengan latar belakang yang beragam mulai dari mahasiswa, pekerja kreatif, pelaku UMKM hingga pegiat komunitas lokal. Selain menjadi ruang pertemanan, Wargi Tricks juga mulai merancang berbagai program komunitas dan salah satu yang dipersiapkan adalah kegiatan berkeliling ke UMKM dan milik anggota komunitas yang membantu promosi usaha mereka. Program ini diharapkan bisa menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelaku usaha lokal di Kota Bogor, sekaligus memperkuat hubungan antar anggota komunitas. Dia menyebutkan bahwa komunitas ini ingin tumbuh menjadi ruang yang tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga memberikan dampak positif secara langsung. Dan sementara itu, Dinda menambahkan sebagai kegiatan sosial juga tengah dirancang sebagai agenda berikutnya. Dan dalam obrolan itu, para anggota juga mengungkapkan banyak sisi positif dari penggunaan Threads. Namun, menurut mereka, platform tersebut juga bukan hanya menjadi tempat berbagi informasi mengenai Bogor, tetapi juga ruang interaksi yang terasa lebih santai dan menyenangkan dibandingkan media sosial lain. Informasi mengenai kuliner, lalu lintas, informasi

0: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu ada bintik-bintik merahnya lagi?
1: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
0: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo, nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
3: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
4: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
3: Cuci tangannya yang benar ya.
4: Yang benar? Bagaimana, Bu?
3: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
4: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
3: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
5: Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Kami masih hadirkan Ngobras, kali ini melansir informasi dari media niaga, akademisi komunitas bambu memperkuat SDM dan ekosistem industri bambu. Dari Kementerian Perindustrian terus melakukan pengembangan industri bambu nasional melalui peningkatan sumber daya manusia SDM dan pembangunan ekosistem industri bambu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, pendengar. Upaya ini dilakukan melalui program Akademi Komunitas Bambu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Industri Argo. Menteri Perindustrian Agung Gumiwang menjelaskan bahwa bambu merupakan salah satu komoditas berbasis sumber daya alam terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan. Program AKB diarahkan untuk memperkuat struktur industri bambu nasional melalui penyediaan bahan baku berkualitas dan siap dimanfaatkan oleh industri. Dalam pelaksanaannya, para peserta mendapatkan pembekalan kompetensi teknis mulai dari budidaya, proses pengawetan, hingga pengolahan bambu sebagai upaya memastikan ketersediaan bahan baku yang memenuhi standar kebutuhan sektor hilir. Pelaksana teknis Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menjelaskan pelaksanaan AKB telah diinisiasi di Bali tahun 2025 dan berhasil menghasilkan 25 master bambu melalui pendekatan Training of Trainers atau TOT. Dan di Bali, Kabupaten Bangli diidentifikasi sebagai salah satu wilayah potensial dalam pengembangan ekosistem bambu di Bali karena didukung ketersediaan lahan, fasilitas logistik bambu, serta mesin pengolahan yang telah tersedia, pendengar. Dari berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan AKB tahun Anggaran 2026 difokuskan peningkatan kualitas, volume bahan baku serta penguatan teknik pasca panen dan treatment untuk atau pengawetan untuk mendukung kebutuhan industri hilir. Dan demikian informasi ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam obrolan komunitas, dan kita akan nantikan selanjutnya acara berikutnya pukul 22 sesi ruang rindu.

0: loh. Kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
2: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari bencana.

Dan pendengar, kami cukupkan sesi obrolan komunitas malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar. Rangkaian Sendawar Malam masih akan kami lanjutkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: siar berikutnya.
1: Selamat malam pendengar di mana saja Anda tengah berada. Masih kami pancar luaskan dari Jalan Empok Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Di edisi malam hari ini pendengar, kami lanjutkan rangkaian Sendawar Malam dengan sesi Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu nostalgia di era tahun 80 dan 90. Seperti biasa lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam buat Anda. Selamat mengikuti siaran kami pendengar dalam sajian lagu nostalgia. Semoga bisa menghibur Anda di suasana malam yang menenangkan ini. Dan kali ini sebagai mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan beberapa lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: gede banget.
1: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut head speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.
2: Memet malam, memet bobo, mimpiin aku.
3: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
4: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
1: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Frekuensi 103,3 MHz RRI Senawar. Selanjutnya di Senawar malam ini, seperti biasa kami akan menghadirkan program Ruang Rindu ke ruang dengar Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya pendengar, kami mohon maaf karena sesuatu dan lain hal, Ruang Rindu pada malam hari ini tidak dapat membuka sesi atensi dan akan kami gantikan dengan menghadirkan sajian lagu-lagu nostalgia di era tahun 80 hingga 90-an di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: lo kok bayar nyelonong bener itu kan lampu bohong
1: so ngapa lah biasa ya macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya tau gak. Aduh, pilih dadah. Ini kan tikungan.
1: Sok lah, gak penting tay tertib.
0: Aduh, mejo. Koy ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
1: Maksud ke?
0: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya, Pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?
2: Pendengar RRI, kami masih hadirkan sajian lagu-lagu nostalgia dalam program Ruang Rindu ke ruang dengar Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali kami sampaikan permohonan maaf untuk Anda pendengar, Ruang Rindu pada malam hari ini tidak membuka sesi atensi karena sesuatu dan lain hal. Untuk Anda, tetaplah bersama kami di frekuensi 103,3 MHz.

0: Penduduk asli Pulau Kalimantan, suku Dayak, memiliki kearifan lokal berbentuk fisik yang dinamakan ulat doyo. Merupakan jenis tenun ikat yang dibuat dari bahan baku serat daun doyo atau bernama latin Curligilia latifolia. Daun ini merupakan tanaman sejenis daun pandan, hanya saja daun doyo memiliki serat yang kuat. Pohon doyo secara liar tumbuh di pedalaman Kalimantan. Motif yang sering ditemukan pada kain tenun ulap doyo merupakan gambar flora dan fauna yang berada di sekitar Sungai Mahakam. Selain itu juga ada tenun yang bertema peperangan antara naga dan manusia, di mana motif kain tenun ini dapat merepresentasikan kelas sosial siapa saja yang mengenakannya.
1: Stop.
2: Kenapa, Pak?
1: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
2: Oke, Pak.
1: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
2: Tumbler? Apaan, Pak?
3: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.
4: Pendengar 103,3 MHz RRI Sendawar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih kami hadirkan beberapa lagu nostalgia malam untuk Anda pendengar, sembari kita merapat pada pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan beralih ke program Sendawar Malam dengan sajian lagu rilisan tahun 2000-an. Untuk Anda, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Ada berbagai macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Salah satunya terapi warna atau kromoterapi. Terapi warna untuk penyembuhan masalah fisik dan emosional dengan menggunakan warna beserta frekuensinya. Praktek kromoterapi dilakukan dengan cara menyinari warna yang sesuai di area tubuh. Tujuannya memperbaiki ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Warna yang biasa dilakukan kromoterapi diantaranya hijau, biru, kuning, oranye, merah, dan ungu. Warna-warna tersebut dipercaya memiliki nilai dasar yang bermanfaat bagi kesehatan. Terapi warna hijau dikatakan dapat meningkatkan kegembiraan, kedamaian hati, dan emosi cinta. Terapi warna kuning dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Terapi oranye meningkatkan kinerja organ seperti hati, ginjal, jantung, dan limpa. Kemudian, terapi merah, stimulator konsentrasi pada penyembuhan secara fisik. Terapi ungu sering dikaitkan dengan bahagia, rohani, dan keindahan. Bagaimana? Tertarik dengan kromoterapi?

0: di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Rangkaian Sendawar malam kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak siaran kami di Sendawar malam hari ini, pendengar. Tentunya kami akan hadirkan musik lagu di era tahun 2000 ya, hingga nanti pada pukul 23 lewat 50 waktu Indonesia Tengah.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
4: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
3: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
5: Musik informasi kami hadirkan rangkaian Sendawar Malam pendengar. Kali ini informasi yang kami lansir dari rri.co.id terkait dengan menjelang Idul Adha. Dan kali ini melansir rri.co.id Banjarmasin, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Kalimantan Selatan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya distribusi sapi dan kambing potong ke wilayah Kalimantan Selatan sejak pertengahan April 2026. Dari data Sistem Informasi Karantina Bestras mencatat ribuan sapi telah masuk ke Kalsel sejak April hingga Mei 2026, baik melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Pelabuhan Batu Licin pendengar. Selama periode tersebut tercatat 104 kali pengiriman dengan total 6.836 ekor sapi potong masuk ke Kalimantan Selatan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Karantina Kalsel Erwin mengatakan ribuan ternak tersebut didatangkan dari berbagai daerah pemasok utama seperti Kupang dan Flores di Nusa Tenggara Timur, Bima, Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa hingga Sulawesi. Ia menerangkan peningkatan pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang masuk ke Kalsel dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Dan tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK dan lumpy skin disease atau LSD ke wilayah Kalimantan Selatan. Tingginya lalu lintas hewan antar wilayah dinilai rawan menjadi jalur penyebaran penyakit ternak menular. Kalimantan Selatan sendiri menjadi salah satu pintu gerbang utama distribusi hewan ternak di Pulau Kalimantan. Dan pasokan ternak dari Kalsel ini juga didistribusikan ke sejumlah wilayah selain seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menjelang Idul Adha. Sapi kurban wajib melalui pemeriksaan administratif dan secara fisik juga harus dilakukan secara menyeluruh. Dan pemeriksaan juga difokuskan mendeteksi gejala penyakit strategis seperti PMK, LST, brucellosis, antraks hingga penyakit hewan karantina lainnya.

0: Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Kami hadirkan informasi terkait dengan KBRI Phnom Penh perketat verifikasi ribuan WNI korban penipuan daring. Saudara, KBRI Phnom Penh melakukan verifikasi ketat terhadap ribuan WNI yang meminta bantuan pemulangan dari Kamboja. Demikian disampaikan oleh kuasa usaha AD Interim KBRI Phnom Penh, Chris Sanji, yang mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan karena banyak WNI mengaku paspor mereka ditahan perusahaan setempat yang saat itu dilakukan juga setelah proses verifikasi selesai, KBRI Phnom Penh akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor SPLP. Dokumen sementara digunakan untuk mendukung proses pemulangan para WNI ke Indonesia. Hal itu dikatakan Chris Sanji dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI pada Jumat 8 Mei. Ia menjelaskan sebagian besar WNI yang datang ke KBRI mengaku tidak lagi memegang dokumen perjalanan, karena itu pihak KBRI harus melakukan pemeriksaan identitas terlebih dahulu sebelum memproses dokumen pengganti. Sejak 6 Mei 2026, sebanyak 8.174 WNI melapor ke KBRI terkait keterlibatan dalam kasus penipuan daring. Dan menurutnya lonjakan laporan terjadi setelah pemerintah Kamboja menggencarkan operasi pemberantasan online scam sejak pertengahan Januari 2026. Dan operasi ini juga membuat banyak warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia, keluar dari pusat penipuan daring dan meminta bantuan repatriasi ke Indonesia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri berupaya untuk menghapus denda overstay guna mempercepat proses pemulangan para WNI. Dan adanya dugaan terkait denda overstay dikarenakan sejumlah korban tidak lagi memegang paspor menghadapi overstay. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi musik informasi, dan kami cukupkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda renungan malam. Dan berikut ini kami kembali lagi hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi.

0: Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dapat dilakukan dengan cara tidur yang cukup, menjaga kebersihan rumah, cuci tangan, konsumsi air putih, olahraga, dan konsumsi makanan bergizi. Mari sayangi diri sendiri dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
1: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sebuah cerita nyata dari pengalaman seseorang. Ketika seseorang tersebut tak sengaja mendengar sebuah lagu yang berjudul Bersyukur. Ia mendengar lagu itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa selama hidup dia sampai saat ini selalu dihadapkan pada kegagalan dan kegagalan. Seseorang itu pun berpikir, kenapa dia harus hidup dan mengalami semua ini? Lebih lanjut dia pun menceritakan, di balik hidupnya ada satu hal yang dia lupakan, yaitu bersyukur. Dia mengatakan hanya selalu melihat kegagalan yang dialami, tapi tidak pernah menyadari bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi tiap detik hidup yang dia alami. Selama ini dia tidak sabar untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini dia harapkan. Untuk itulah pendengar, di kesempatan malam hari ini, di renungan malam, saya ingin agar setiap orang yang mengalami hal yang sama dengan orang tersebut, jangan putus asa dan tetap bersabar untuk meraihnya.

Bersyukur adalah sebuah perbuatan yang patut untuk kita lakukan, karena di dalam rasa bersyukur, kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua.

Kenapa di dunia ini nasib orang berbeda-beda atau profesi orang berbeda? Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi penyiar. Kenapa ada yang menjadi tukang sayur? Bahkan ada orang yang profesinya menyemir sepatu orang. Ya, jika hal itu semua tidak ada orang yang bisa mensyukuri apa yang dia sudah dapat, maka di dunia ini bisa dipastikan orang akan saling cakar-mencakar karena merasa tidak adil. Namun jika kita pandai bersyukur, segalanya akan terasa indah.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah siaran kami untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Sendawar, saya Elvira Yosefina, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Jumpa lagi besok pagi pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami masih menantikan narasumber kami untuk terhubung ya, dan jangan kemana-mana, sajian Mutiara Pagi akan kami hadirkan nanti untuk Anda di rangkaian awal sajian Samarinda pagi ini, tetap bersama kami.

0: pendengar Persatu RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan sajian Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Persatu Samarinda.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bersua ya dalam sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya yang padahal teman rekan Agus Indra pendengar, kami hadirkan tausiah Mutiara Pagi kali ini dengan topik yang akan kita hadirkan adalah manajemen keuangan yang baik untuk membangun generasi kuat. Nanti kita akan mendengarkan tausiah terkait hal ini bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin, MPD. Kita sapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadel.
0: Ya, sehat ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya pendengar, seperti biasa kami juga nanti mengundang Anda untuk bersama ya di rangkaian sajian tausiah Mutiara Pagi ini. Dan seperti kita ketahui bahwa manajemen keuangan yang baik untuk membangun generasi kuat berakar pada prinsip tauhid, tawakal dan juga gaya hidup sederhana ya. Dan generasi kuat juga terbentuk dengan mendidik anak menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membiasakan bersedekah sehingga tercipta ketahanan finansial yang berkah dan disiplin sejak dini. Untuk lebih dalam pendengar, kita akan mendengarkan tausiah terkait hal ini. Kita dengarkan dulu Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini Pak
2: Ustadz. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Qa'il fi kitabihil karim. Waladina idha anfaqu lam yusrifu walam yakturu wa kana dhalika baina qawama. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2026 Miladiah. Kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya, nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, usaha dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, tantangan kebutuhan ekonomi saat ini ya semakin tinggi, di mana ini di salah satu penyebabnya adalah perang yang terjadi di Timur Tengah sana. Terjadinya kenaikan inflasi yang terjadi setiap saat dan tanpa ya, dan ya dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan ya kenaikan pajak PPh dari 11% menjadi 12% ya pada awal tahun 2025 yang lalu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lapisan masyarakat ekonomi sedang dan rendah di dalam menjalani kehidupan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, agama kita, agama Islam, memerintahkan kepada seluruh lapisan masyarakat umatnya untuk mengelola keuangan dengan efisien. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang maknanya, ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda, dirahmati Allah, seorang muslim wajib berlaku jujur di dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinannya. Sebab sesungguhnya kejujuran itulah yang mengangkat seorang ke level derajat yang sangat tinggi, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan makhluk-makhluknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, untuk mereka infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Maslum Simin dalam kitab Jami'atul Bayan, ya, Imam At-Tabrani mengutip pendapat seorang tabi'in, ya, bahwa ayat ini menyebarkan atau menggambarkan orang yang tidak berlebihan di dalam berpakaian dan pola konsumtif. Ia memakai pakaian untuk menutupi aurat, ya, bukan untuk kemewahan. Ia mengkonsumsi segala sesuatu, makanan maupun minuman, sesuai dengan kebutuhan, batas pemenuhan lapar dan penopang ibadah, bukan untuk mencari kenikmatan, apalagi kebiasaan, ya, apalagi kepuasan hawa nafsu. Ini adalah prinsip menjaga stabilitas ekonomi keluarga yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya kaum muslimin. Di dalam manajemen ekonomi ada konsep prioritas yang harus diperhatikan. Setiap pengeluaran dana, seorang harus memperhatikan skala kebutuhan. Ada kebutuhan primer seperti biaya konsumsi keluarga, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Ada kebutuhan sekunder seperti biaya liburan, jalan-jalan, dan lain-lain. Jangan sampai kebutuhan primer tidak dapat dipenuhi karena dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pola hidup dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan. Sebagian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ibda binafsik fatasoddaq alaiha fa inna faddala syai'in syai'un fali ahlika, kira-kira, yang artinya mulailah dengan dirimu, maka sudahlah untuk dirimu. Jika ada kelebihan dari kebutuhan dirimu, maka untuk keluargamu. Jika ada kelebihan dari kebutuhan keluargamu, maka untuk kerabatmu. Jika ada kelebihan dari ekonomi kerabatmu, maka untuk yang lainnya, dan untuk yang lainnya, dan seterusnya. Masalah muslimin, Imam Nawawi di dalam kitab Al-Manhaj Syarah Sahih Muslim menjelaskan hadis ini adalah dengan mengatakan wa minha annal huquqa wal fadail idza tazahamat kutimal au kadu, yang artinya di antara pelajaran hadis ini bahwa jika ada keterbatasan di dalam pemenuhan kebutuhan primer, artinya yang wajib, ya, dan sekunder, Yang kedua ya, maka harus diprioritaskan dengan memperhatikan skala kepentingannya. Mas Rom sini, selain prinsip prioritas di dalam pengelolaan ekonomi, Islam juga menganjurkan investasi keuangan untuk kebutuhan masa depan. Umat Islam harus memiliki kesadaran bahwa rezeki yang telah diterima tidak seutuhnya diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan saat, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan akan datang, seperti pendidikan untuk anak-anaknya ya, hunian atau rumah, transportasi, dan juga kepentingan di hari tua. Kebutuhan ini bersifat ya besar sehingga tidak bisa dipenuhi dengan pendapatan rutin bulanan. Akan tetapi dengan investasi sejak dini. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW mengingatkan pentingnya mempersiapkan keturunan yang memiliki daya tahan ekonomi baik. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, innaka antazaroka warosaka agniaka khairun min an tadrohum alatan yatakafunan nas, yang artinya sungguhnya lebih baik kamu meninggalkan keluargamu dalam kondisi kaya daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Masrum Muslimin, hadis ini merupakan nasihat Nabi kepada salah seorang sahabatnya yang hendak menyedekahkan setengah dan atau sepertiga hartanya, tetapi ditolak oleh Nabi karena ia masih memiliki seorang anak perempuan dan keluarga lain yang harus diberikan harta warisan untuk melanjutkan kehidupan mereka di masa yang akan datang dengan kecukupan ekonomi. Masalah muslimin, Nabi mengingatkan bahwa manajemen ekonomi adalah tanggung jawab besar bagi seluruh umat Islam. Terlebih ya, kita kaum mukminin muslimin ya, ada satu kewajiban yang memerlukan dana besar, antara lain adalah ibadah haji ya. Harta adalah titipan Allah kepada seluruh manusia yang harus digunakan dengan baik dan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai salah di dalam mengelola harta dengan menggunakannya pada hal-hal yang tidak baik, tidak perlu, tidak penting, dan tidak berguna. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima abnahu wa an ilmin fima fa'ala wa an malihi min aina katasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu, yang artinya kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat sampai ia ditanya mengenai empat hal, yaitu umurnya yang dihabiskan untuk apa, ilmunya yang dimanfaatkan untuk apa saja, hartanya yang diperoleh dari mana dan dimanfaatkan untuk apa saja, dan jasadnya, tubuhnya yang digunakan untuk melakukan apa saja. Masalah muslimin ya, kita di direkomendasikan ya oleh agama kita untuk mengelola ekonomi dengan sebaik-baiknya dengan melakukan pemetaan kebutuhan primer dan sekunder serta merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang dengan melakukan investasi sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan baik meskipun terjadi ya kondisi kesulitan ekonomi atau ya keadaan krisis ekonomi. Sebab kalau kita tidak bersiap-siap ya, kita tidak punya tabungan dan lain sebagainya akan sangat berbahaya ya bagi kita kaum muslimin di dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, ekonomi tidak hanya kebutuhan makan dan minum ya, tetapi ya ekonomi itu menjadi penopang ya kehidupan kita. Kita diajari oleh Islam ya bagaimana cara mengatur keuangan, mengatur ya kehidupan kita supaya kita selamat sebagaimana doa kita dari dunia hingga akhirat. Manajemen keuangan di dalam Islam tidak hanya mengenai konsep bisnis, tetapi juga salah satu bentuk ya ibadah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam Islam, insya Allah kita akan dapat mengelola keuangan keluarga kita dengan bijak, menjaga stabilitas finansial, dan yang paling penting ya mencapai ya keberkahan hidup kita. Manajemen keuangan dalam Islam tidak hanya mengenai konsep bisnis, tapi juga salah satu bentuk ibadah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam Islam, insya Allah kita akan bisa mengelola keuangan dengan baik, menjaga stabilitas finansial, dan yang paling penting ya mencapai keberkahan hidup. Ya. Mari kita kulik ya bagaimana ya Islam mengatur semua ini. Masyarakat muslimin, para pendengar Mudara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, prinsip manajemen keuangan dalam Islam ya, manajemen keuangan dalam Islam dapat membantu kita kaum muslimin mencapai keberkahan finansial baik ya, agar kita dan keluarga tentram. Prinsipnya yang pertama adalah menghindari riba dan transaksi yang tidak sesuai syariat. Salah satu prinsip utama di dalam manajemen keuangan Islam adalah menjauhi riba dan transaksi lainnya yang tidak sesuai dengan syariat. Setiap muslim ya diimbau untuk menggunakan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti menjauhi riba dan menjaga keberkahan dalam setiap transaksi. Itu yang pertama ya, dan menjauhi menghindari riba. Yang kedua, menabung dan berinvestasi secara bijak. Menabung dan berinvestasi adalah bagian penting dari manajemen keuangan dalam Islam. Rasulullah SAW mendorong kita umatnya untuk menabung seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Siapakah ya, simpanlah sebagian daripada hartamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Selain menabung, kita juga dapat melakukan investasi ya, agar uang harta yang kita kumpulkan dapat bertambah. Perhatikan investasi yang akan Anda lakukan ya harus halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga prinsipnya adalah zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah merupakan amalan, ya, merupakan amalan yang pahalanya juga, ya, akan kita dapatkan dari manajemen keuangan Islam. Memberikan sebagian dari harta yang kita miliki kepada yang membutuhkan tidak hanya dapat membersihkan harta, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan, karena di dalam rezeki yang kita miliki itu ada hak-haknya orang lain. Pentingnya manajemen keuangan dalam Islam. Berikut ini akan saya sampaikan, ya, aspek penting dari manajemen keuangan dalam perspektif Islam. Yang pertama, menjaga kestabilan finansial. Menjaga kestabilan finansial dalam Islam tidak hanya terbatas pada keberhasilan di dalam mengumpulkan uang saja, tetapi juga melibatkan tanggung jawab kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan mengelola keuangan secara bijak, kita dapat memastikan kestabilan ekonomi untuk pribadi dan keluarga, juga orang-orang di sekitar kita. Hal ini termasuk menghindari, ya, uang-uang atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya yang kedua, menciptakan keberkahan di dalam keuangan. Keberkahan di dalam keuangan ditentukan dari bagaimana harta tersebut diperoleh dan digunakan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam di dalam mengelola keuangan, insya Allah kita dapat memastikan bahwa setiap aspek finansial, ya, dilandasi oleh nilai-nilai syariah seperti menghindari riba agar memperoleh keberkahan. Kemudian terapkan manajemen keuangan Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengatur anggaran harian berdasarkan prinsip Islam. Ya, pertama-tama, ya, perencanaan anggaran yang didasarkan pada prinsip Islam menjadi landasan utama di dalam manajemen keuangan sehari-hari. Setiap pengeluaran, ya, direncanakan dengan hati-hati, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, memilih investasi yang halal. Manajemen keuangan dalam Islam, ya, Islam tidak hanya melibatkan, ya, penjagaan terhadap pengeluaran, tapi juga mencakup pemilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Memilih investasi yang halal adalah langkah penting untuk memastikan bahwa uang, ya, yang berkembang dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya. Kemudian investasi, ya, seperti saham, ya, saham syariah, dan untuk dapat menjadi pilihan yang bijak. Yang ketiga, zakat dan sedekah secara teratur.

0: membantu membersihkan harta dan menciptakan tanggung jawab sosial. Masalah muslimin, ya, bagaimana ya praktisnya mengelola keuangan dalam Islam ya. Yang pertama, memahami konsep risiko dan keuangan dalam investasi. Yang kedua, mencari peluang usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, mengelola utang dan keuangan secara bijak. Terus dengan demikian, kalau kita mempraktekkan ya, adat Islam ya, lebih khusus dalam mengelola keuangan, insya Allah keluarga kita akan terjaga kesejahteraannya, baik kesejahteraan fisik maupun kesejahteraan rohaniannya, insya Allah. Kembali kepada Mas Fadil.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Dan pendengar, demikian tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Kiai Muhammad Qosim terkait tema kita pada pagi hari ini, pendengar, manajemen keuangan yang baik untuk membangun generasi kuat. Kami undang Anda setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
3: Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa orang yang belum mati ketika dia tidur. Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.

0: Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami undang Anda untuk bersama dan juga untuk Anda mungkin yang ingin bertanya. Dua jalur telepon kami sudah buka, 736566, 743495. Untuk jalur WhatsApp atau WA pendengar dapat Anda gunakan dengan pesan singkat ya. Baik Pak Ustadz, di jalur telepon sudah ada penelpon kita sudah bergabung. Kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadil.
1: Siapa Nano?
2: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Bapak.
1: Iya.
2: Oke, Mas Fadil Ustaz. Iya. Tadi sudah keluarkan sepeda, mulai ternyata
1: hujan,
2: ini,
1: Pak,
2: ini
1: ya.
2: Di teras aja gitu ya.
1: Iya.
2: Monitoran. Jadi gini, Ustaz. Zaman saya sekolah dulu kan, saya kebetulan waktu itu di Wonogiri Sekolah Semaya. Itu dipelajari ada tiga kebutuhan kita ini. Seperti yang Ustaz uraikan tadi, primer, sekunder, dengan tersier gitu ya. Cuma di wayah ini, sekarang ini Mas Fadil Ustaz, kebutuhan-kebutuhan itu sudah dianggap semuanya menjadi primer gitu. Terus, kadang orang untuk mencapai itu tadi yang seharusnya tersier jadikan primer itu ngutang, kredit gitu. Masih mending lah ya kalau ngutang atau kredit. Terus korupsi, ini kan untuk mencapai kebutuhan yang tersier tadi gitu. Jadi gimana Ustaz ini penjelasannya gitu ya. Terima kasih Mas Fadil.
1: Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda. Di belakang Pak Nano juga sudah ada satu lagi Pak Ustadz. Kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bung Padel.
1: Siapa Arman ya Pak ya?
4: Siap Bung Padel.
1: Hujan juga di sana Pak?
4: Hujan Pak Bung Padel. Gerimis sudah.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
4: Pak Ustadz, mohon maaf nih bertanya Pak Ustadz, ada dua hal nih Pak Ustadz tentang riba dan bank ini Pak Ustadz. Sejarah awalnya riba itu terbentuk atau terjadinya sejak kapan ya Pak Ustadz? Dan terbentuk atau terjadi sejarahnya kata-kata nama bank, bank itu kan bangkrut asalnya itu, soalnya saya tahu. Itu terjadinya sejak zaman kapan itu Pak Ustadz? Nah, agar supaya masyarakat tercerahkan dan saya pun ikut tercerahkan Pak Ustadz. Demikian, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Luajanan ya. Baik, dua penelpon pertama kita Pak Ustadz. Ada Pak Nano tadi yang pertama, yang katanya dulu masa sekolah di SMA Gonogiri, kalau nggak salah tadi sebut ya. Iya. Ada tiga kebutuhan yang dipelajari, primer, sekunder, dan tersier. Dan sekarang kebutuhan-kebutuhan lain sekarang jadi primer katanya, dengan ngutang dan kredit, bahkan hingga korupsi. Ini bisa ditanggapi dulu Pak Ustadz, silakan.
1: Iya. Iya.
0: Oke, sebelum ditanggapi Pak Ustadz, sekalian nanti kita akan tanggapi tiga penelpon kita ya.
1: Oh iya, iya.
0: Oke, satu
1: iya.
0: lagi. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak monggo, Pak.
2: Tadi bagaikan menghambur-hamburkan barang atau pemboros itu adalah temannya setan, kan? Kalau memang bukan pada tempatnya, seperti hura-hura dan lain sebagainya, mungkin. Nah, sekarang mudahnya, nah bagaimana Pak menghamburkan uang pemborosan masalah anggaran, misalnya termasuk tidak tergolong atau tidak, seperti begini, misalkan dihambur-hamburkan anggaran bukan pada tempatnya, nah, itu termasuk balan setan tidak? Itu yang saya tanya Pak Kiai. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dulu untuk dua jalur telepon. Kita akan tanggapi dulu pertanyaan. Baik, Pak Ustadz, dari Pak Nano dulu tadi. Pak Ustadz, silakan Pak.
1: Iya, terima kasih ya. Jadi memang Pak Nano ini dulu sekolahnya di Semea ya.
0: Iya.
1: Sekolah menengah ekonomi atas. Jadi kalau catatan saya itu begitu. Jadi kebutuhan manusia itu pertama kebutuhan primer ya, sekunder dan tersier ya. Nah tadi disinggung kebutuhan tersier ya, itu adalah kebutuhan yang sifatnya untuk meningkatkan kenyamanan, prestis dan lifestyle seseorang. Terus dengan demikian ya, bukan kebutuhan pokok atau primer seperti makan atau rumah, dan bukan juga kebutuhan sekunder seperti pendidikan atau transportasi, melainkan kebutuhan tambahan yang lebih ke arah lifestyle. Ini maklum Jimin, contoh kebutuhan tersier ya, mobil atau motor ya, yang dalam tanda petik ya, mobilnya mobil mewah ya, CC-nya di atas 2000 atau 2500 lebih ya. Kemudian motornya motor sport. Kemudian kalau istrinya ya, perhiasan dan barang-barang yang bermerek. Kemudian liburannya ke luar negeri. Ya, kemudian ini jet-jetnya itu yang dicari yang terbaru meski sudah punya yang lama. Kemudian koleksi barang-barang ya, hobi seperti kamera yang mahal, alat musik, ya, barang antik dan lain sebagainya ya. Biasanya kebutuhan tersier ini muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Terus dengan demikian sifatnya lebih kepada dalam tanda petik kebutuhan, keinginan daripada keharusan ya. Jadi kalau menurut ya secara agama ya, oh, sudah kebutuhan primer sekunder terpenuhi ya, kemudian melakukan korupsi untuk kebutuhan tersier, wah ini sungguh tidak punya hati, tidak punya empati ya. Jadi jabatan ataupun apapun anugerah yang Allah berikan kepada panjenengan semua hendaknya digunakan sebagaimana mestinya. Tadi dalam hadis saya menyampaikan tidak akan ya beranjak seorang ya nanti di pengadilan akhirat kecuali tanya dengan empat perkara ya. Jadi hartanya diperoleh dari mana ya, kemudian umurnya dihabiskan untuk apa, kemudian ya, ilmunya ya dimanfaatkan untuk apa dan sebagainya. Jadi ma'asyiral muslimin, kita kalau punya harta itu hendaknya dimanage dengan sebaik-baiknya, sebab kalau tidak nanti berat pertanyaan. Ya, jadi orang yang punya harta banyak itu nanti di akhirat akan mendapatkan pertanyaan yang lebih lama ketimbang yang hartanya sedikit. Itu ya. Jadi kalau sampai terjadi ya untuk pemenuhan kebutuhan tersier melakukan korupsi, itu betul-betul tidak bersyukur kepada Allah SWT. Itu untuk Pak
0: Nano.
1: Nano ya. Kemudian Pak Arman.
0: Pak Arman ya, mengenai ditanya, ya, mengenai istilah riba dan istilah bank.
1: Ya, jadi asal mula bank ya di dalam Islam itu berakar dari praktek muamalah atau jual beli sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika fungsi perbankan seperti titipan harta, pinjaman, pengiriman uang sudah dilakukan dengan akad syariah. Lembaga formal pertama yang menyerupai bank adalah Baitul Mal, ini Pak Amran ya, yang berkembang pesat pada masa kekhalifahan yang lalu, lalu menjadi dasar bagi perbankan syariah modern ya. Jadi Pak Amran dan para pendengar sekalian, sejarah awal perbankan dalam Islam itu yaitu ketika zaman Rasulullah. Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, artinya terpercaya ya, dan dipercaya masyarakat untuk menyimpan harta. Yang kedua, sahabat seperti Zubair bin Al-Awwam menerima titipan di dalam bentuk pinjaman yang kemudian dikembalikan penuh. Berikutnya, praktek pengiriman uang dan barang antar kota sudah ada, misalnya oleh Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair. Ya, kalau sekarang ada itu banyak-banyak dia perusahaan pengiriman ya. Kemudian instrumen yang mirip cek ya kalau zaman sekarang itu digunakan pada Khalifah Umar bin Khattab untuk ya pembayaran tunjangan dari Baitul Mal. Nah, kemudian ketika kita mengulik sejarah ya zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah ya, fungsi perbankan mulai dilakukan ya oleh salah satu individu ya, deposit, penaruhan dana, transfer ya. Kemudian juga banyak mata uang beredar sehingga muncul keahlian khusus di dalam menilai dan membedakan uang. Kemudian juga pada ada akad yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah, muzaraah dan musaqah ya, itu semakin berkembang. Jadi Pak Arman ya, lembaga keuangan dalam perkembangan Islam yang awal itu adalah Baitul Mal, yaitu lembaga resmi yang pertama di dalam Islam yang mengelola harta umat termasuk zakat, ghanimah dan pajak. Fungsinya mirip bank negara, yaitu menyimpan, menyalurkan dan mengatur distribusi ya harta sesuai dengan syariah. Nah, perkembangan perbankan syariah modern zaman kita ya, kita ingat dulu tahun 1974 ya kan Pak Harto ya, ide awal perbankan syariah di Indonesia itu 74 ya, ide bank syariah. Kemudian 91 berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMT ya, BMI ya, bank syariah pertama di Indonesia. Kemudian kalau kita merujuk kepada undang-undang nomor 21 tentang perbankan syariah, semakin memperkuat regulasi dan operasional bank syariah itu tahun 2008 ya. Terus dengan demikian ya dapat kita konklusikan, asal bank dalam Islam bukan dari sistem bunga seperti bank konvensional, melainkan dari praktek muamalah yang sesuai syariah sejak zaman Rasulullah. Perbankan syariah modern adalah evolusi dari praktek baitul mal dan akad-akad syariah yang sudah ada sejak awal Islam. Prinsip utamanya keadilan, amanah, dan larangan riba menjadikan bank syariah berbeda dari bank konvensional. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya, itu terkait pertanyaan yang kedua mengenai riba. Ya, riba itu bagaimana? Itu ya, di dalam Islam riba adalah tambahan atau kelebihan nilai yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam atau tukar menukar barang sejenis, terutama ya barang-barang yang ribawi yang tidak sepadan, dan hal ini oleh Islam diharamkan ya. Secara bahasa, Pak Arman dan para pendengar sekalian, riba berarti tumbuh atau bertambah. Namun dalam konteks syariah, ini dianggap pengambilan keuntungan tidak sah atau batil yang merugikan. Nah, jenis-jenis riba ya, itu yang pertama adalah riba korbin ya, tambahan disyaratkan ya untuk pengambilan pokok utang ya. Contoh bunga pinjaman 20% dalam 6 bulan misalnya. Riba jahiliyah ya, tambahan beban uang karena meminjam, karena peminjam tidak mampu melunasi tepat waktu ya. Kemudian riba fadl ya, tukar menukar barang sejenis misalnya emas dengan emas dengan takaran timbangan yang berbeda, ini tidak boleh ya. Kemudian riba nasiah, pertukaran barang ribawi dengan penundaan waktu serah terima. Kemudian riba yad, transaksi yang disertai penundaan serah terima barang. Ya, nah hukumnya adalah haram. Hukum memakan atau melakukan transaksi riba adalah haram berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Contoh umum ya, Pak Arman dan para pendengar sekalian, bunga bank ya, bunga denda, kartu kredit, atau tambahan pada pinjaman uang. Lalu bagaimana cara mengatasi atau menghindarinya? Ya, menggunakan jasa perbankan syariah atau bank Islam, ya, jual beli tunai, dan menghindari pinjaman berbasis bunga. Nah demikian ya untuk Pak Arman ya. Kemudian Pak
0: Ahmad Irwan,
1: Ahmad Irwan di Bandung Timur ya, ya. Dia tadi menyoroti bagaimana ya
0: pemborosan,
1: menghambur-hamburkan anggaran ya,
0: pemborosan anggaran bukan nah, pada tempatnya kita, katanya.
1: Nah seperti kita ketahui, seperti KMP, Koperasi Merah Putih ya, yang sekarang ramai di YouTube itu, itu disinyalir ya, itu menghamburkan anggaran ya. Nah itu bagaimana ya, menghamburkan ya anggaran yang tidak sesuai ya dengan peruntukannya. Nah ini gimana? Tentu pemerintah ya, negara kita ya tidak mentolerir ya praktek-praktek seperti ini ya. Karena apa? Di era efisiensi ya, sesungguhnya semuanya harus efisien, akuntabel ya. Kalau tidak, maka terjadi nanti krisis kepercayaan ya. Jadi menghamburkan anggaran itu biasanya ya di tanah air kita, di negara kita ini merujuk kepada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prioritas atau tidak efektif ya. Dalam konteks manajemen keuangan, baik pribadi maupun organisasi, ya, ada beberapa cara ya untuk menghindari pemborosan anggaran, ya, yaitu bentuk penghamburan anggaran, yaitu yang pertama membeli barang atau jasa yang tidak masuk kebutuhan utama, lebih pada keinginan sesaat ya. Yang kedua, mengalokasikan dana tanpa perencanaan matang. Ya, kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi atas pengeluaran sebelumnya. Kemudian mengabaikan skala prioritas ya, misalnya lebih banyak dana untuk hiburan daripada pendidikan. Itu. Kemudian tidak transparan di dalam pencatatan dan pelaporan. Masyarakat muslimin zaman ini, zaman canggih ya, zaman digital ya, semuanya bisa dideteksi ya dengan mudah ya. Kemarin saya membeli apa keramik ya di toko keramik itu, kan pembayarannya kan melalui sistem ya, pakai m-banking ya. Nah kemudian kwitansi pembayaran kita itu hilang ya. Kemudian kita membeli lagi. Ya, dia tanya, alhamdulillah itu difoto oleh anak saya ya, jadi mudah urusannya dengan alat data yang ada bisa dicacah dengan mudah dan bisa diselesaikan dengan baik. Lalu bagaimana cara menghindarinya ya? Untuk para pendengar sekalian, berangkat dari pertanyaan Pak Ahmad Irwan, buat anggaran berbasis prioritas, khususnya ini kepala BGN ya, dan juga apa ini dapur-dapur umum yang lainnya yang mendapatkan jatah itu. Buat anggaran berbasis prioritas ya, bedakan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian terapkan prinsip efisiensi sebagaimana dikebar-keburkan oleh presiden ya. Kalau presiden berpidato efisiensi ya harus dimulai dari presiden itu sendiri ya, kemudian anak buahnya mengikutinya. Kenapa? Di negeri kita ini contoh lebih mujarab ketimbang perintah ya. Cara menghindarinya ya tadi sudah saya sampaikan ya, titipkan apa, terapkan prinsip efisiensi, cari opsi dengan kualitas baik tetapi harga wajar. Lakukan monitoring rutin ya, cek apakah pengeluaran sesuai rencana. Silahkan ya, sisihkan dana darurat agar tidak tergoda ya menggunakannya untuk hal-hal konsumtif ya. Kemudian gunakan sistem pencatatan, bisa manual bisa juga aplikasi ya, supaya jelas kemana uang mengalir. Prinsipnya dalam Islam itu semua ditulis, dicatat. Jadi kalau apa diperlukan itu mudah ya. Jadi menghamburkan anggaran ya seringkali terjadi karena tidak ada kontrol atau disiplin di dalam pengelolaan. Terus dengan demikian kuncinya adalah ada di perencanaan dan pengawasan ya. Demikian ya untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung. Kembali kepada Mas Fadel.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Demikian tadi tanggapan dari narasumber kita, dari Pak Ustaz tadi, terkait pertanyaan dari Pak Nano, Pak Arman, dan juga Pak Ahmad Irwan. Baik Pak Ustaz, kita juga sudah di segmen akhir di sajian acara kita pada pagi hari ini. Bisa diberikan kesimpulan atau intisari dari tausiah pada pagi hari ini Pak Ustaz, sekaligus ditutup dengan doa Pak. Silakan Pak.
1: Iya, terima kasih. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, Islam mengajarkan ya sesuai dengan wa halallahul baya wa haramar riba, Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah ya kita bisa menikmati kehidupan ini tanpa rasa was-was. Karena apa? Tadi saya di depan sudah menyampaikan hadisnya ya, tidak beranjak ya seorang nanti di pengadilan Allah SWT sampai ditanya empat perkara. Ya pertama, umurnya digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa, kemudian hartanya diperoleh dari mana dan kemana dia mengamalkannya atau mentarsarufkannya, kemudian ilmunya ya ada bagaimana dia memanfaatkan ilmunya tadi untuk kepentingan ya umat dan sebagainya dan sebagainya. Itu tuntunan agama kita agar kita bisa ya mempraktekkan manajemen keuangan ya yang kredibel, akuntabel, ya kita diajari oleh Islam, yaitu prinsip-prinsip ada tadi ya, mudorobah ya, musarokah ya, itu semuanya di dalam Islam dipelajari. Dan itu saya belajar dulu pada waktu di pesantren ya, mengenai terminologi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya, itu prinsip-prinsip ya Islam di dalam menjaga bagaimana kita ini sebagai umat Islam memiliki ketahanan ekonomi yang bagus. Kalau kita tidak memiliki apa ini pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka akan sulit. Karena itu masyarakat muslimin ya, bisa kita ambil konklusi, manajemen ekonomi Islam itu adalah sistem pengelolaan ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis dengan prinsip utama keadilan, amanah, larangan riba, serta orientasi pada kemaslahatan umat. Tujuannya bukan hanya untuk keuntungan materi, tetapi juga keseimbangan spiritual, moral, dan sosial. Jadi masyarakat muslimin, prinsip-prinsip dasar di dalam ekonomi Islam itu meliputi yang pertama adalah tauhid. Semua aktivitas ekonomi harus berlandaskan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Yang kedua adalah amanah. Pengelolaan harta harus dilakukan dengan tanggung jawab dan transparansi. Kemudian keadilan, distribusi kekayaan harus merata, menghindari eksploitasi dan ketidakadilan. Kemudian maslahah, aktivitas ekonomi harus memberi manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya individu sebagaimana sekarang ini ya. Kekayaan negara kita ini hanya dikuasai oleh segelintir manusia, ini sama sekali berlawanan dengan Islam. Larangan riba, ya, tidak boleh ada bunga di dalam transaksi, diganti dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah. Masyarakat ini fungsi manajemen ekonomi Islam ya, perencanaan, kita mengenal dulu planning, kemudian pengorganisasian ya, organizing, kemudian pengarahan atau leading dan pengendalian, controlling ya. Lalu gimana sebenarnya perbedaan antara yang berlandaskan Islam ekonominya dan yang konvensional ya? Aspek ekonomi ya Islam dan konvensional ya, tujuannya ya, kalau dalam ekonomi Islam itu maslahah dan berkah, kalau ekonomi konvensional profit maksimal. Kemudian instrumennya, alatnya ya, bagi hasil zakat, wakaf, kalau di bank konvensional bunga dan pajak. Kemudian etika ya, halal, adil, dan amanah dalam Islam ya. Kemudian kalau di bank konvensional itu netral ya, profit oriented, nah begitu ya. Kemudian distribusi kekayaan kalau dalam bank Islam, bank syariah ya, ekonomi Islam merata, ada zakat ya. Kalau di bank konvensional, wah itu bisa timpang ya. Kemudian orientasi kalau dalam ekonomi Islam itu dunia akhirat, kalau di ekonomi konvensional, bank konvensional itu dunia semata. Terus dengan demikian masing sini ya, berangkat dari bagaimana ya tema kita pada hari ini, yaitu manajemen keuangan yang baik ya, untuk membangun fondasi kuat bisa kita lakukan kalau kita memiliki ilmu dan mau mengamalkannya. Untuk itu marilah kita tutup acara kita ini dengan berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita seperti yang diharapkan oleh ajaran agama Islam, yaitu bisa meninggalkan generasi penerus kita yang kuat-kuat dalam hati yang sangat luas. Ala hadi niat wa ala kulli niatin sholihah ila nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi sayyidul lailah mul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana bidya ya kana sta'in dina suratal mustaqim suratal ladina anamta alaihim wal maghdubi alaihim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil aulin wal aqin. Allahumma aktub bi salamata wa sihhata wal afiyah lana wa lil muslimin wal muslimat min al hadir wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma aghfir lana wal khair wa bar rahmah wa abal barakah wa abal nikmah wa abal quwwah wa abal sihhata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli bala wa min bala akhirah wa sarrifna min wasil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hunikum wa la mu'afiqa wa akhmi tarik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiah masyarakat pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustaz selama menjalankan aktivitas hari ini. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sajian tausiah mutiara pagi di edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Saya yang Padil temani Indra Agus, ucap terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada yang habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Samarinda pagi ini.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Rangkai Samarinda pagi kami hadir untuk Anda di suasana pagi hari di kota Samarinda. Secara umum tampaknya diguyur hujan meskipun ada yang intensitas ringan, sedang, bahkan ada yang intensitas lebat. Namun kami juga berharap mudah-mudahan cuaca pagi hari ini dengan kondisi mendung dan masih hujan tidak menghalangi segala aktivitas Anda dan semangat Anda untuk melanjutkan segala aktivitas hari ini ya. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, secara umum ya untuk prakiraan cuaca kita di Benua Hitam Kalimantan Timur yang sudah dirilis prakirawan BMKG Kalimantan Timur. Untuk pagi hari ini pendengar memang masih diperkirakan ya terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini di beberapa kabupaten kota seperti di Kabupaten Pasir ini meliputi Tanjung Harapan dan Batu Engau. Lalu di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Loakulu, Loajanan, Anggana, Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Tenggarong Seberang, dan Marangkayu. Sementara di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini di Sepaku, lalu di Kota Balikpapan meliputi Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Lalu di Kota Samarinda secara umum tampaknya ada diperkirakan hujan ya seperti Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Luajanan Ilir dan sekitarnya. Dan ini juga masih dapat meluas ya ke beberapa wilayah lainnya seperti Pasar Balengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Longikis, Longkali, lalu Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Bongan, Muara Calong, Penajam, Waru, Babulu, Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota dan sekitarnya. Dan diperkirakan pendengar akan berlangsung hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah untuk itu pendengar silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi terutama terkait situasi terkini cuaca di wilayah Anda, Anda juga bisa mengirimkannya melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 554 9796.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 1 FM.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kembali kami sapa Anda di suasana pagi hari ini. Kota Samarinda khususnya masih diselimuti mendung dan bahkan gerimis ya. Memang secara umum bahwa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sudah menyampaikan ya perakiran cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026, di mana perakirawan BMKG Adelia F mengatakan khususnya untuk wilayah Kalimantan meliputi untuk wilayah Pontianak dan Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Sementara Samarinda sendiri diperkirakan udara kabur ya. Namun pada saat ini kota Samarinda sudah diguyur hujan. Nah untuk lebih lengkapnya pendengar, untuk kondisi terkini juga kami akan update ya, bagaimana di wilayah Kalimantan Timur yang diprediksi BMKG turun hujan hari ini 12 Mei. Ya, kondisi cuaca di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini pendengar memang diperkirakan didominasi hujan ringan dan juga cuaca berawan. Dan berdasarkan perakiran cuaca harian BMKG, sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan Timur ini berpotensi mengalami peningkatan kelembapan udara dengan suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Nah, untuk wilayah seperti Samarinda, Balikpapan hingga Kabupaten Kutai Kartanegara diprediksi mengalami hujan dengan hujan ringan ya sepanjang hari. Nah, sementara untuk beberapa daerah lain seperti Bontang dan Kabupaten Berau diperkirakan berada dalam kondisi berawan. Perakiran cuaca ini pendengar penting diperhatikan masyarakat ya yang akan beraktivitas, khususnya yang Anda beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah yang berpotensi diguyur hujan dengan tingkat kelembapan cukup tinggi. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sementara untuk kondisi berawan berarti langit tertutup ya, awan dalam sejumlah cukup banyak namun belum menimbulkan hujan. Ya pendengar, jangan lewatkan juga sajian informasi yang sudah kami rangkum dalam sajian buletin berita pagi nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Selain itu, kami juga memandang pentingnya kolaborasi yang semakin erat antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas UMKM agar semakin naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih baik.
1: Dan persyaratan itu kan ada dua, dari DLH ya, mengenai AMDAL-nya, dan dari dinas kesehatan. Nah, sejauh ini mereka sudah melakukan apa yang harus dilakukan.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel. Selamat pagi. Dinas Kesehatan Kota Samarinda mulai kembali menerbitkan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sebelumnya sempat dihentikan sementara. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah SPPG dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan dan sanitasi dalam proses penyajian makanan. Kita simak laporan Sela Deva.
3: Dinas Kesehatan Kota Samarinda mulai kembali menerbitkan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG makan bergizi gratis yang sebelumnya sempat dihentikan sementara. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan saat ini total ada 27 SPPG yang masih berproses melengkapi berbagai persyaratan yang ditentukan.
1: Sejak dihentikan sementara ya, dari SPPG yang 27 itu mereka sekarang berproses untuk memenuhi persyaratan. Dan persyaratan itu kan ada dua, dari DLH ya, mengenai AMDAL-nya, dan dari Dinas Kesehatan SLSA. Nah, sejauh ini mereka sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Dari Dinas Kesehatan sudah melakukan peninjauan kembali, kemudian melihat kembali persyaratan-persyaratan apakah mereka sudah memenuhi syarat. Dan kalau mereka memenuhi syarat, kita akan terbitkan SLSH-nya.
3: Ismet menyebut, sejauh ini sudah ada sekitar 10 SPPG yang kembali mendapatkan SLHS setelah memenuhi persyaratan. Namun, keputusan untuk mengaktifkan kembali operasional SPPG sepenuhnya tetap berada di tangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Ismet juga menegaskan, pihaknya hanya berfokus pada aspek kesehatan dalam proses penyajian makanan, mulai dari sanitasi lokasi hingga pemeriksaan sampel yang menjadi bagian dari syarat penerbitan SLHS. Sementara terkait instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sebelumnya menjadi sorotan, menurutnya hal tersebut berada dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: DPRD Kota Samarinda kembali mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang pemanfaatan jalan. Raperda ini perlu ditinjau ulang karena berpotensi bertabrakan dengan regulasi lain. Berikut laporan selengkapnya bersama Julpinkar Ali.
4: Rapat pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pemanfaatan jalan Kota Samarinda digelar di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Samarinda pada Senin 11 Mei 2026. Pembahasan ini merupakan evaluasi lanjutan terhadap naskah regulasi yang sebelumnya telah diproses sejak tahun 2022. Namun hingga kini, Raperda tersebut belum masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah sehingga belum menjadi prioritas pembahasan. Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Kamarudin, menjelaskan Raperda tersebut sebenarnya telah melalui pembahasan di tingkat panitia khusus dan sudah dipinalisasi. Meski demikian, perkembangan regulasi dalam beberapa tahun terakhir membuat sebagian substansi dalam draft perlu dicermati kembali.
5: Yang banyak diisi draft ini sudah bertentangan dengan perda yang sudah terbit kemarin, seperti perda tentang ketertiban umum, terus PAD tentang PAD retribusi, kan itu sudah sudah diparipurnakan kemarin tentang perda itu. Banyak yang tabrakan di sini. Kalau memang itu masih bisa dilanjutkan, kita lanjutkan. Kalau enggak, ya kan mubajir. Kapan mengeluarkan biaya banyak-banyak, tapi sudah ada diatur di peraturan daerah lain.
4: DPRD Kota Samarinda berencana meminta kembali masukan dari salah satu universitas di Samarinda sebagai penyusun naskah akademik. Langkah tersebut dinilai penting agar pembahasan Raperda tidak berujung pada pemborosan anggaran daerah. Meski begitu, Kamarudin menegaskan pembahasan Raperda belum dihentikan sepenuhnya. DPRD masih menimbang apakah rancangan tersebut layak dilanjutkan atau justru dihentikan apabila seluruh substansinya telah terakomodasi dalam regulasi lain. Ada di Samarinda.

0: Zulfikar Ali melaporkan.
1: Program gemar ikan di Kalimantan Timur terus diperkuat melalui edukasi gizi dan olahan ikan untuk meningkatkan konsumsi protein anak di daerah. Berikut laporan Niswar Kula.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan sebagai langkah meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membantu menekan angka stunting pada anak. Program tersebut dijalankan melalui edukasi konsumsi ikan, pembagian produk olahan berbasar dasar ikan, hingga pelibatan pelaku UMKM perikanan dalam kampanye peningkatan konsumsi protein ikan di berbagai kabupaten dan kota. Selain memperkenalkan pentingnya protein ikan bagi kesehatan, program gemar ikan juga diarahkan untuk membangun kebiasaan konsumsi pangan bergizi sejak usia dini. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim Irma Listiawati Senin 11 Mei 2026. Irma mengatakan, ikan memiliki kandungan protein dan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan anak, terutama pada masa perkembangan awal.
3: Di setiap program itu, kami melakukan kegiatan itu misalnya tahun ini di Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Tapi tahun depannya lagi, kita beralih ke lokasi ke Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir seperti itu. Nah, tapi untuk kali ini, tahun 2026, itu hanya satu saja, Mas. Hanya satu lokasi yang bisa kita edukasi untuk memberikan, yaitu di Kota Balikpapan kemarin. Ini juga berdasarkan, istilahnya, angka tertinggi daripada stunting juga, kita berkomunikasi dengan dinas kesehatannya, Mas. Jadi sebelum kita menyusun anggaran, kita juga selalu melakukan komunikasi. Kira-kira di mana nih yang tahun ini yang paling turun drastis di mana dari papan? Oh, kita nanti tahun depan kita rencanakan di sana untuk edukasinya seperti itu.
2: Dalam pelaksanaannya, DKP Kaltim juga menggandeng pelaku UMKM perikanan untuk memperkenalkan beragam produk olahan ikan seperti bakso ikan, abon ikan, nugget ikan, hingga makanan siap konsumsi berbahan dasar hasil laut. Menurut Irma, inovasi produk olahan menjadi strategi penting untuk meningkatkan minat anak-anak mengonsumsi ikan. Dengan bentuk dan rasa yang lebih menarik, anak tetap memperoleh asupan gizi tanpa harus mengonsumsi ikan dalam bentuk utuh. Melalui program tersebut, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi ikan semakin meningkat sehingga kualitas kesehatan dan pertumbuhan anak di Kalimantan Timur dapat terus membaik. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Otoritas Jasa Keuangan mendorong sinergi dan perbankan perkuat UMKM provinsi ini untuk percepat naik kelas. Kita simak laporan Rizky Multianata.
4: Sektor jasa keuangan memperkuat perlindungan konsumen.
5: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan pentingnya penguatan sektor produktif dan peningkatan kapasitas UMKM agar mampu mendorong Kalimantan Timur naik kelas sebagai daerah dengan daya saing ekonomi yang kuat. Hal tersebut disampaikan Rudi Mas'ud saat menghadiri acara pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kaltim dan Kaltara di Oda Etam Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin 11 Mei 2026. Rudi mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat sinergi dengan OJK dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah termasuk penguatan sektor perbankan dan UMKM. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada OJK atas dukungan dan pendampingan terhadap pengembangan sektor keuangan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, termasuk dalam proses pengukuhan direksi dan komisaris Bank Kaltim Utara. Beliau menilai kolaborasi antara OJK Kaltim Kaltara dan pemerintah daerah serta perbankan dan pelaku usaha menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas UMKM agar semakin berkembang dan memiliki daya saing lebih baik.
4: Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pertumbuhan sektor-sektor produktif lainnya di Kalimantan Timur. Sekali lagi OJK kami juga terima kasih banyak atas advice. Baru saja kita juga mengukuhkan direksi dan komisaris untuk Bank Kaltim Utara. Sekali lagi OJK terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, karena Bank Kaltim Utara ini adalah bank seluruh masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selain itu, kami juga memandang pentingnya kolaborasi yang semakin erat antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas UMKM agar semakin naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih baik. Sekali lagi, bahwa Kalimantan Timur, Kalimantan Utara memang sudah waktunya untuk naik kelas. Kalimantan Timur khususnya adalah provinsi yang harusnya bisa segera keluar dari low middle income. Kita bonus demografi, bonus sumber daya alam yang sangat luar biasa, dan insya Allah kami sudah menyiapkan SDM Kalimantan Timur untuk bisa mengolah sumber daya alam secara hilirisasi tentunya. dan kami optimis.
5: Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Misran Pasaribu, kepada RRI mengatakan OJK mendukung program pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Dan juga tentunya mendukung program pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan Timur, bagaimana mengembangkan UMKM, bagaimana meningkatkan perekonomian sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur ini bisa semakin meningkat ya. Bersama-sama kita berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang ada.
5: Menurut Misran, OJK bersama dengan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur semakin meningkat. RRI Samarinda, Rizky Multiata melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Ketahanan stok pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dipastikan sangat aman hingga akhir tahun. Bulog Kaltim Tara mengelola 22.300 ton beras yang siap mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 8 bulan ke depan. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Kepala Forum Bulog Kantor Wilayah Kaltim Tara Muzadzin Said memastikan ketahanan stok pangan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam kondisi aman dan terkendali. Hingga April 2026, tercatat cadangan beras mencapai 22.300 ton yang diprediksi mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 8 bulan ke depan.
7: Melihat kepada realisasi rata-rata penyaluran untuk kegiatan pasar pemerintah seperti program bantuan pangan, kemudian dalam rangka untuk menjaga atau mengendalikan inflasi seperti program SPHP, kemudian ada juga untuk penyaluran CPPD atau yang biasa kita kenal dengan cadangan pangan pemerintah daerah, kemudian ada satu lagi penjualan beras premium untuk pasaran umum. Nah, kalau kita melihat realisasi setiap bulannya, kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000 ton, maka dapat kita pastikan bahwa ketahanan stok yang dimiliki oleh Bulog Kaltim Kaltara ini sampai di 7 sampai 8 bulan. Terkait dengan IKN saat ini, kebetulan IKN ini membawahi ada 4 kecamatan. Ini kalau kita hubungkan atau kita melihat dari posisi daripada Bulog Kalimantan Timur itu sendiri, khusus ada satu kecamatan ini yang berhubungan, bersentuhan langsung dengan Bulog Samarinda, yakni Samboja. Kemudian ada tiga kecamatan lainnya ini dihandle atau dilayani oleh Bulog Paser. Nah, terkait dengan untuk kekuatan pelayanan terkait dengan pangan nanti di wilayah IKN sendiri, kita punya rencana akan dibangun satu gudang di daerah Samboja.
6: Rencananya Bulog akan membangun gudang baru di Samboja pada tahun 2026 dengan kapasitas 1.000 ton guna mempercepat distribusi dan menjaga stabilitas inflasi di kawasan penyangga IKN. Selain pasokan pusat, Bulog turut mengoptimalkan penyerapan gabah lokal dari lahan pangan berkelanjutan seluas 70 hektar di sekitar IKN. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Kaltim Tara. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
1: Pelaku usaha wastra lokal Laksmi Fashion Harmony mencatat peningkatan penjualan hingga 50% selama mengikuti Kaltim Halal Festival 2026 yang digelar Bank Indonesia Kaltim pada 8 hingga 10 Mei 2026 lalu. Dalam 3 hari pelaksanaan festival tersebut, omset penjualan Dalam 3 hari pelaksanaan festival tersebut, omset penjualan produk fashion berbasis wastra lokal itu mencapai sekitar 20 juta rupiah. Hal ini dikemukakan owner Laksmi Fashion Harmony, Laksmi, kepada RRI. Ia mengatakan, peningkatan penjualan terjadi karena produk yang ditawarkan memiliki pasar tersendiri, khususnya kalangan pencinta wastra dan pengunjung pameran dari berbagai instansi maupun komunitas.
8: Alhamdulillah ada, karena ya mungkin ada pasarnya sendiri kita ya, terutama untuk wastra. Memang untuk pasar kita mengikuti pameran-pameran begini kan, karena banyak istilahnya kunjungan-kunjungan dan undangan-undangan ibu-ibu dan bapak-bapak pejabat. Biasanya seperti itu yang membeli produk kami, karena dari harga ya, karena lumayan tinggi. karena dari bahannya juga kan sudah mahal harganya. Jadi ya kalau pameran ini alhamdulillah lah closingnya lumayan lah daripada di galeri.
9: Persentasenya kenaikannya berapa dari 3 hari ini?
8: Ya 50%. Iya, untuk naiknya. Dia melihat apa ya, nilai lebih dari nilai desain itu sendiri, dari bahan. Jadi mungkin cerita yang dibawa ya, jadi bukan hanya sekedar kayak kita jualan di umum gitu ya, karena kita memang khusus, produk kita khusus gitu. Nah, karena kita memang mengangkat wastra lokal lewat daerah.
9: Kira-kira berapa bisa di-spill dari
8: selama 3 hari ini?
9: Ya, dari Jengkala Fest.
8: Ya, alhamdulillah mungkin ya sekitar
9: tembus berapa?
8: 20.
9: 20 juta.
8: Ya. Ya, mudah-mudahan terus berkelanjutan ya, karena sangat bagus sekali ya, dan semakin berkembangnya setiap tahunnya. Nah, ada istilahnya dari tahun kemarin kan berhasil, makanya diadakan lagi. Kalau ini mungkin lebih berhasil lagi ya, insya Allah akan berkelanjutan gitu. Event Kalau Fiskal Tim Halal Festival Bank Indonesia. Ya.
1: Menurut Laksmi, tingginya minat masyarakat terhadap produk mereka dipengaruhi desain, kualitas bahan, serta nilai budaya yang diangkat melalui wastra lokal daerah. Ia menilai Kaltim Halal Festival memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dan industri kreatif lokal dalam memperluas pasar dan meningkatkan promosi produk. Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
10: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
1: Sebanyak 360 jemaah haji asal Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kloter 11 Balikpapan mendapat perhatian khusus selama proses pemberangkatan menuju Tanah Suci. Dari total jemaah tersebut, 22 orang merupakan lansia dan pengguna kursi roda yang didampingi langsung oleh petugas kloter untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan ibadah mereka. Ketua Kloter 11 Sulawesi Tengah, Julpan Kadim, mengatakan, jemaah tertua dalam rombongan itu berusia di atas 80 tahun. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa semangat menunaikan ibadah haji tidak mengenal batas usia. Petugas pendamping juga terus memastikan seluruh jemaah, khususnya lansia, memperoleh pelayanan kesehatan dan bantuan mobilitas selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Dinas Kesehatan Kota Samarinda mulai kembali menerbitkan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHHS bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sebelumnya sempat dihentikan sementara. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah SPPG dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan dan sanitasi dalam proses penyajian makanan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Otoritas Jasa Keuangan mendorong sinergi dan perbankan perkuat UMKM provinsi ini untuk percepat naik kelas. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Fadil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

dengan

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, kami hadirkan perakiran cuaca untuk Anda periode pagi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kami bagikan informasi perakiran cuaca. Diperkirakan pagi hari ini cuaca berawan. Nah, pendengar, untuk siang hari cuaca cerah, sore cerah, malam hujan ringan, dini hari hujan petir. Nah, pendengar, itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Selasa 12 Mei 2026.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
7: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
8: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
9: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
10: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
8: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
11: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
12: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
13: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
14: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.